Masih lagi Henry Bali berada bersama kita. Salam manis so ke Kampung Bumok, nuju salam na geng-geng awa de berpagi ti ya. Masih lagi Kawi Kurus berada bersama de kita menang. Semoga urusan semua belah kita dipermudahkan, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Kuan, terima kasih ke Kawi Kurus. Ya, masih lagi ada bersama kita Will Patrick berada bersama kita. Ucap selamat berpagi, selamat ujung minggu, selamat selamat gawai semua. Tara. Kuan, terima kasih ke Will Patrick dan dia bersama kita berpagi ti. Ya. Okey, orang menimpan mati kita bersilung lagi. Macam salam bala dengan kita, kita bersilung lagu penghibur bersama dengan Wilson Mac. Selamat anu gawai.

bersama dengan Darren Wooden Ganda Martina Selamat Anugawai Bangsa Dayak. Yang menipu terima kasih punya bersama ada berupa hari ini pengisi segmen Makan Krimuhas. Habis kali ada Sawati ada bala kita ada gawai merantau ya. Yeah? Gawai de binua beken. Nak bagi bila kita ada kawasan Kapit ada bila kita ada bigawai de Miri ada de bigawai de Limbang jangkat ni wadi pengarah bila kita semua dari Purami yang bergawai de Sawati dengan lagi ada bila kita ada Anuti pernah megagung guna penyedia ada de become Seramin last minute ya. Bila kita ada Abi beri barang ini pun selama ngatur tugas kita ada sekambuh na ada Anuti dengan lagi aku repsilung maca salam bila dengan kita dan dia bersama kita ada berupa giti seche Clifton Cliff dan dia bersama kita ucap selamat sansan selamat bertugas DJ semoga ceria-ceria selalu dengan ucapan selamat anu kawai. Okey, masa lagi dah berupa hari ti G Chunfo pada dia bisa mari kita menuju salam ne de ke baladingan de keping YFM dia. Paul Kore pada dia bisa mari kita ucap selamat berupa hari. Selamat anu kawai de ira mendeg kuana ngarap bila kita semua sihat dengan terasen paguh kedanan dua mi de tiba de berupa hari ti ya. Okey, masa lagi Puan Nyimoy pada dia bisa mari kita. Selamat pagi DJ, selamat gawai nuduk geng dua suku. Puji Tuhan tok bidaput lagi. Kuana terima kasih nak Puan Nyimoy. Masa lagi nak Midesem berada bisa mari kita ngucap selamat berpagi nak geng-geng awak peminat YFM dia dah dapi-dapi de masa itina. Selamat berpagi, selamat gawai 2026. Sorry lambat merkelas kuana mesti berhati. Begadang ngarik nak cakap ni. Okay, masih lagi dah berupa hari ni. Dah ada bersama kita. Ludut Lucy. Perada bersama kita. Ucap selamat berupa hari. Salam ceria selalu kuana. Selamat anu kawai. Nuju ni semua ping-ping. YFM dia. Bitanda abah kurang. Anu bahas kawai kuana. Sebaya bayar repo. Bo maruk kuana. Ame bera-bera. Thank you masa depna tayung selako puih sematan. Ludut Lucy dah ada bersama kita berupa hari ti ya. Okey masa lagi dah berupa hari ti Bolhi pada dia bersama kita ucap selamat berupa hari. Semoga adu-adu sihat. Awas kakak stresen serta ceria kenyam selalu. Masih lagi selamat anu kawai dari Mandeg ya. Desus Panes pada dia bersama kita dah berupa hari ti ucap selamat berupa hari. Geng-geng awah YFM dia salam damai masuk kapit ada kapit ada masa itu nah. Desus panes ya. Okey masih lagi ada berupa pagi ti Veronica set pada ada bersama kita ucap selamat berupa pagi dek semua bila kita ani agah berupa pagi ti kuana agak pagu saja selamat anu gawai selamat berupa pagi yang sepreg harap sihat yang damai dengan ucapan happy weekends kuana terima kasih dek Veronica set ya. Okey, masa lagi dah berupa hari ti, dah ada bersama kita. Midesem, terima kasih. Landi Lamit, Nenek Fila, pernah ada bersama kita ada berupa hari ti. Ucap selamat berpagi. Terima kasih pindah bersama berupa hari ti. Sejah bagi bila kita ada dengan salam. Bagi bila kita ada rat telefon lagi berupa hari ti. Pun boleh telefon 2 rimahi 6 peperi 2 rimahi 6 rimah kosong.

0: selalu gawai, arap gawai desawati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kuching, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, harap ribu rami desawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping stesen radio YFM Bidaya. Selamat anu gawai, deboh, deboh.

0: Hai DJ, selamat pagi. Aku KK Jonis, anak Renit. Aku buat bom wak. Ngin ucapan selamat tahun gawi ya. Tuduk suak bala. Ayo madi, tua soma, semuk babai. Di kupok bom wak. Munoge bala dinganku. Di sok bau, sok penrisen, sok serian. Aku ngin selamat tahun gawi ya. Tuduk ingan, semoga seksia selalu. Dang taluh nu bulan nuam ko iyo ge nae program lemah terbuka gawai sudi-sudi leh nog no cak pinyi poson ku tara-tara oha.
1: Halo suak bara madis do bara dingan happy gawia selamat hari.

0: gawai tuduh suak barang madis dua beradingan dua suak penggemar desil semoga sentiasa happy dan nyambut ono gawiati.
1: Hai, ada aku Eliza Suzina dan kesempatan ini aku yang wish semua adab ingat selamat ono gawiya daya.

Okay, 2 minit lagi pukul Mahir setengah berpagi. Ada berpagi ti, tinggal-tinggal belah kita ada kawasan Serian. Dapat kepimpinan frekuensi ni kusungi ni penicu MHz. Selagi ada berpagi ti pun dapat kepimpinan RTM klik ya. Baik ada kepimpinan Facebook The YFM dia. Terima kasih pilih bersama berpagi ti. Habis isi segmen Makat Krimuhas ya. Okay, sama-sama kita ngirami pesta keamatan dengan penyambut anugawai daerah Mande. Haraplah kita semua ripu rami. Dengan sentiasa kita jaga penyelamat ya. Baik nak bagi beli kita ada power di Bandar Kuching di berupa giti. Kira-kira di jalan bahas dengan sentiasa kita ngajah atu selamat ya. Okay, selamat pagi ke Bolhi-Bolhi. Dede bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi ne geng-geng awa. Masih lagi ne ke dengan de Facebook YFM dia PPSMBK. Ada berkini semua ne sihat tersen selalu dengan penandu bahas gawai di Ramandeg.

Hello, selamat berpagi. Hello. Awak ni pandai berpagi tiada pinggang abad kita. Ya, awak ni pandai boleh telefon 25-64-25-650 ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti. Pengisi segmen Makan Kerimuhan selamat pagi ke Midasem sedasa ciri-ciri selalu berpagi ti menyupikah Midasem berpagi ti. Okey, masa lagi dah berpagi ti Nur Atika penanda bersama kita Sibian Nyigor and Angela JB penanda bersama kita mengucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Salam masuk Airport KLIA nek Vietnam dengan ucapan salam kacang senyum dengan selamat anu gawai masuk Adepna and Angela JB. Ya, masih lagi Nurul Atika pengucap selamat berpagi dengan salam sihat terasen berpagi ti. Salam ceria, salam manis masuk JB dengan ucapan selamat anu gawai de era mendek nek semua bala kita. Ya, terima kasih pindi bersama de berpagi ti.

0: Hello, selamat pagi DJ.
1: Hello, selamat berpagi. Asif, dengan apa kita tik?
0: Aku Atik, komik kata.
1: Komik, masa pergi komik?
0: Aku, so anak rai pakai di Samarinda.
1: Okey, bersama dengan salam berpagi tik.
0: Oh, yang salam di Numundi, yang di DJ Dawa lah.
1: Terima kasih.
0: DJ ada tugasan waktu.
1: Ya, terima kasih.
0: Jadi mereka pun enggak DJ?
1: Kai mereka punya kai komisi sewati.
0: Oh, nyak komisi.
1: Ya.
0: Jadi aku ingat ucapkan selamat tahu ane selamat gawai daya di risuk berbangsa tak daya. Jadi ada kira dikit pun ngerai menyambut gawai daya.
1: Ya.
0: Jadi tidak beratak gawai, ya nyambut gawai hati, nyambut terah ngati tentang rindu. Tapi tenang, yeah. Muntan uang deh terait mutu haru raju, yeah. Kamu mabuk sede dia dermin.
1: Iya yeah, betul.
0: Ah, anak ada.
1: Umani kau mai balik kampung bang?
0: Ane?
1: Umani balik kampung gawai.
0: Aku nunggak muna ni barangan anak muna nak nang mari ke kampung tak siapa mari anuati.
1: Oh anuati.
0: Manak tong kerjaan waktu.
1: Ya, ya. Okey, terima kasih komik.
0: Okey, okey.
1: Selamat datang.
0: Selamat gawai juga.
1: Ya, terima kasih. Selamat datang gawai.
0: Okey. Okay, bye.
1: Okay, pagi-pagi kita setiap sama berpagi ti ya. Masa jaga berpagi je nama klip-klip telefon kita. Terima kasih sudi telefon dia berpagi ti. Pergi si segmen Makat Krimuhas. Kurang masa setengah jam lagi kita bersama ya. Terima kasih lagi bagi bila kita dengan salam berpagi ti. Salam mendu bahas gawai 2026. Macam-macam pengirami dari natur kita ada sekabun ada abih buranti ya. Ada derang atur berarak, ada derang rumoy, ada derang atur tanding, macam-macam tanding, ada natur tanding karaoke. Ada derang atur tanding dayung timengen. Baik na bela bucang, bela itu pun kait menteg ya. Ada lagi tanding-tanding dan atur bala kita ya. Cukup ramai penyambut kawai de sawati ya. Okay, wani pun kita bersilu lagi lagu-lagu hibur kita sebayu kita. Seceh Kepingagah de pukul peri berpagi masa pusat berita radio Kuala Lumpur. Kalau kita dapat silung bersama pengarun nami berbekan pengisi Yen Ngan di Arat ni ya. Sejenak pukul 9.02 nerangan duti.

Microsleep. Ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ish, nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai agit parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyaga teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: Okay, selamat tanda gawai daya. Yang ini pun jom kita dengar berita 40 mahi minit rimpas pukul mahi berpagi. Terima kasih ke balik kita ada keping minan RTM Klik. Ada lagi ada tinggal-tinggal berita kita ada keping minan Facebook The YFM Bidia. Ya. Yeah. So, pagi ni Nuradika ditanda abang kurang kuana. Salam cerai-cerai selalu di semua balik kita ada bibiri, ada pasal tamu. Pasal syurga desrian ya. Selamat beri barang, selamat happy-happy selalu, kenyam-kenyam selalu. Dengan selamat ngatur tugas kita ada sekambuh dan nuti. Bagi kita ada bitugas, selamat bitugas. Sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita. Okay, dan nanti taruh puru bulan Rima 2026. Tinggal-tinggal bila kita ada ngatur pinggir rami di kampung-kampung. Selamat gotong royong di semua bila kita. Okay, macam mana kita ada pinggir abak di berupa pagi ti. Hello. Okay, boleh cuba telefon lagi ya. 25 mahin 4 peri 25 mahin 6 rima kosong. Dan telefon kita ada berupa pagi ti ya. Hello, selamat berupa pagi. Hello. Hello.
1: Hello. Hello, DJ Neo. Selamat berupa pagi.
0: Hello, Beda Sam.
1: Oh, selamat berupa pagi.
0: Selamat berupa pagi. Ini angka berupa pagi ti.
1: Kait tentu pagu.
0: Kait tentu pagu. Lambat makan beres pagi ti ya.
1: Beringku.
0: Wang beringku beres saja. Supaya fikir kita tenang saja.
1: Ya kak. Okey. Mau ni, ini agak berupa pagi ti.
0: Agak pagu saja.
1: Okay, so aku dah nyebut salam selamat gawai mendegak muda county DJ DJ dah berkut semua lah semua bala berdaya dah sambut gawai sekali lagi happy gawai 2026.
0: Okey. Terima kasih BDSM.
1: Okey, mengupi ke cikgu?
0: Cikgu. Bayu ke gupi?
1: Bayu gupi. Oh, patutlah suara. Okeylah. Okey, terima kasih. Okey, bye. Bye-bye.
0: Okey.
1: Bye.

Okay, lima minit lagi pukul peri baru pagi. Pukul peri temati kita rasa sama-sama ke Pingagah Demasu Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Dengan Rimpas N berkata pisilu bersama dengan pengaruh nami Debeken pengisi Yen dengan Di Aren bila pukul 9.2 narangan uti. Dengan saya ketika bersama baru pagi di pengisi segmen Makan Krimuhas antara Puruh Neburan Rima 2026. Dengan saya ucap selamat baru pagi, selamat bertingkah dengan selamat nyambut dan rukawai di Ramadhan.

segmen Yengan di Arun Parangandu sepukur Pri Isanisan nepukur semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, semakinlah lagu Gawai. Kita masuk fair dengan lagu Ngabang Anu Gawai. Kerana mengabang kita senceh semua pre minat pas pukul pre. Berpagi, selamat berpagi. Selamat berpagi, selamat berpagi. Pagi tidak bisa segmen Ian dengan Tiaran. Berpagi Anu 6 tahun pun 2025 2026. Ada ni Anu setengah lagi, ya. Kira-kira ni Anu setengah lagi ingin pagi tahun pun ini Anu buran. Ya, aku percaya ada masa itu na ihong bala kita ada megago kon kita mengani pana terus bisa mengami de pagi tidak bisa segmen ian ngadi aran bisa mengaraku ini de jogem kita hai tarujang kita bersama de berpagi ti masuk ke lopri ibro pagi de pukul 2 narang anu city mati.

Okey, semata lagu kawan kita masuk Vivian G ataupun lagu masuk artis-artis bidaya Rami Onu Kawai kuana dengan sebab kita sama-sama ping program Belajar Sinabi Putih sepekol peri setengah berpagi tijak terus dengan lagu masuk Stensa Steven Anu Bahas Gawai.

0: Okey, dengan Dana Aitina ajak kita sama-sama Pimple Cream Pracar Sinabi Putih sebesar penerbit na Filomena Abuang.
1: Lat.
2: Tapi aku basi nak.

Okey, semangat dan lagu Bazo Pretty Nina dengan lagu Aku Ngucap Selamat Anu Gawai. Kau anda dengar selamat pagi, tanggucap nak api tekilan. Tapi sempat kita ada berupa pagi, Siti ada lagi Daplan Kebaja, ada lagi Ronald Dennis menang. Sama berupa pagi ni semua belah geng-geng awah dengan Pika Pingu FM dia. Ngarap kita semua sehat selalu kau anda. Mr. Minda Sam, ada lagi Drink Your Best bersama kita. Angin salam Nudu Rachel Amerika, Mami Cikgu Esther, Jikin Menek, Sumuk Jang, Kenny, Sinoel, Puan Yimoy. Salam damai kau anda. Selamat Anu Gawai kau anda. Lagi Paul Korek bersama kita ada berupa pagi Siti ya. Dengan apa korek ucap sama berupa pagi ni semua balang kaping WFM dia berupa pagi ti terang jauh andu dah tiba dek kerana ada lagi ababe konten. Si lagi Adian Pakok, ada lagi Rachel Merika menang. Sama berupa pagi juga, sama pagi dengan selamat andu gawai kerana salam manis masuk ada penda Kuala Pilah Negeri Sembilan kerana Nurul Adika bersama kita ada pagi ti Muhammad Haris Raikal. Jadi saya mati antara berdengar kita bersama kita ada berpagi ti. Terima kasih dan semua bala keping WFM BD yang kira bala kita dan keping kami dan radio dan frekuensi ni kusong ni poin ijo megahaz ni kusong ni poin ini megahaz ataupun dia bersama dengan kami di Facebook Live ataupun di minan aplikasi RTM Click ataupun dia bersama dengan kami di portal RTM ya. Dengan ada masa iti ada anu ti betegi masa anu ti dengan anu pagi aku percaya ihong bala kita ada megago dan memuno pasar kawan kita. Bibirih barang, bibirih kainaan ikan kita ternyata sama-sama nyebut anu bahasa gawai kita mesti pergi Padang Bilon kawan kita. Ya, Padang Bilon terminal bas pun cukup puno, cukup ibadeng. Ada masa itu nak ke kamut lagi jaran pan ada lagi tinggi-tinggi jaran lebih-lebih lagi. Jaran nuju nak Batu Semeheng, nak Pasar Siburan, nak ke Pasar Bau kawan kita. Nak Pasar Serian dah cukup-cukup buntat. Angin ihong bala kita ada abis pimpanu masuk tempat kerja ataupun masuk ramin menuju ke kampung-kampung mari nyamut anu bahas gawai maripan dan tipu kita panu de anu city kiki mah panu ya payah-payah mah kita dengan kita harap ne sampai ni tempat tuju kita dan bikin anda lebih pagu dan bikin anda lebih selamat lagi kawan kita. Dengan masa lagi tipu kita bibirih barang de anu city abis jaga-jaga mah kita dengan krape kita. Senap dia menang krape ataupun back the wit kita. Handbag kita ada tempat kita. Selalu berlaku kawan kita ya kena timpu-timpu pingrami. Timpu bibirih barang wang anu gawai anu Christmas kawan kita. Memang ada kita keping guess inya nangku nyijek bag mengumit duit kawan kita ada timpu kita lika bibiri barang kawan kita bibiri kue bibiri daging bibiri panek kawan kita jadi sama-sama kita gagit dengan balaku bag-bag duit kita. Ada yang kebat lagi bila kita ada gaban anaknya anak kedep anaknya di pet kawan kita ya sama-sama bibiri barang tegah tangan supaya nak kait lapas. Sebab selalu berlaku kadang-kadang anaknya belalang makin apun anak emang nak dapih katuju balana. Anak nak mirih siok, amang nak mirih umur, anak nak mukaiti anda pilih lagi. Jadi sama-sama kita ambil tegah tangan ya. Nak timpu mirih barang ti sebab inya memang cukup ihong dekat dia dan jam-jam dalam city. Okey, teruskan alang people kita dah berbagi ti. Semadi kita memberi barang kita, semadi kita nak pedaras lagi. Lagu gawai kita ya, semangat lagu gawai kita dah berbagi city.

0: Okey deh, jadi itina aja kita sama-sama program Carta Lagu Budaya siri ulangan bagi episod ke-20 ini.
1: Segmen Yengan Diare Barangandu Sepukur Pri Isanisan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
2: Boh keingan puan ragup doyoh de paling popular.

0: Mall Nogles juara. Itulah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onun di pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onun luam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, hari ini bersama aku derap mencata lagu berdaya episod adi 20 ya. Okey, banyak hangang gegeh kedengah aku naik cata lagu di sana-sanati amai penerbit i DJ Joss meh permisi gawai. Okey, harap i pari lah minggu bau ha, tak tanah dia tak beda DJ Joss enjoy dia gawai i minggu gawai minggu permisi i. Jadi angan rep sama hang aku dekat penerbit siaran. Ya, jadi atas recap carta lagu beria episod di 20 ina episod ngas mengmai anubrat Mei di ripas. Ya, jadi menikmati tak tinggal dia di nombor simeng ya. Ana ina ragu di den salaku Kemelia so Freddy Thompson ni pasana nomor pria gi ina cinta kajon-kajon Valentine LS ka mena ke di nomor mai di tempat nomor mai gi ina aga goyang senu so Patrick Debang ka mena ke di tempat nomor ju gi ina ragu jera yang pimo so Hamilton Joneng ka di tempat nomor 6 Division Olsen rindu rindu sayang. Di tempat tadi nomor 5 lagi ina semua kulinas ragu adida na dud gedut guyang dangdut. Di tempat nomor 4 di Vipers joget bujang nemi. Di tempat nomor taruh lagi ina so Eliza ngaragui adida jobeng. Naib juara minggu adiri pas Mezavos ragu adida daya metal ke menega juara. Nga minggu ripas lagi ina so Elawati nga ragu i adi den dayung. Jadi kita tinggal dia minggu hati smoky agi kah agi perubahan kah meting puan kah agi kah adi ruah puan kah adi seramat. Jadi kita puju ripas hati.
4: Terima kasih ingat bersama kau i dalam pilot Carta lagu-lagu berdayung. Captain Jaws, dan penolongku Captain Jazz, taman dengan Majid, ragu-ragu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang untuk ingat saat ngundi ragu-ragu dan carta ini. Gaya ngundi ragu-ragu dan carta ini, dari sama kodak carta ragu-ragu di pokok. Ingat opomitia dan nakit nona, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingat tak penutu kedudukan ragu-ragu dan carta setiap minggu. Namun ni, pikir dia berponan, video ingat klik, asal ingat dari puan, sikit dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nomor 2, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor 4, asal ingat mau telepon, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.

0: Ya, jadi yang ni teja kada tips muki yang ada apa tangun di beraragu dia gi drum carta ta di minggu ati. Jadi ngada sejam ya atap ju ngaragu di tempat nomor.
1: Nomor semua.
0: Ya, ragu di tempat nomor simeng agi ina diki ayah agi seramat ya. Jadi seramat merekat carta ana ina ragu so mekis.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Segmen Yengan Diare Barangandu Sopukor Pri Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
2: Ia YFM Bidaya Gerak Bisama. Jadi ragu nomor simeng anak tijah sok mekis di tempat nomor simeng ya anak inah nyalu diki nga episod tadi ripas puan ka episod tadi do pro ragu hati gina ragu seramat. Jadi minggu hati ayah seramat meret ka top 10. Terima kasih yen ngan adi agi ngundi yen ragu ti meret ka carta top 10 wapuan ka top 10 di episod di dua perundi ati ka mena ime yen siaran ta di isan-isan ati puan ka dianu ati yang ada pagi dengar pakai FM di 106.8 MHz so kawasan Kuching puan ka di 0.2 MHz so kawasan Serian bagian so ona yen ngan adi bian handphone yen ngan adi kedek-dek bian radio amai drum handphone ngan agi ke radio ya hanga bisa kedengar ke pakai RTM Click puan ka portal RTM Click puan ka aplikasi RTM Click bagian sana angan dapat juga tu nak ke live so Facebook YFM Beria tak di Isan Isan Hati. Terima kasih dengan hadi lagi bersama nga aku di Isan Isan Hati dah kemut like share follow yang dengan adik bayu dengan follow page YFM Beria. Okey, jadi menerima tak tinggal asih ragu di tempat nomor pri. Okey, ragu di tempat nomor pri. Ragu hati, ayuh maat ni tepat. So, minggu adiri pas asih kahana. Ia ragu so Freddy Thompson, Salaku Kemelia.

0: Small Nogles Juara. Itulah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, jadi menikmati ragu di tempat mempri tejah hagi in ragu di den salaku Camelia so Fiddy Thompson maat di tempat so minggu.

0: urusan tembit uri kah, urusan berdapat dengan doktor kah. Jadi mana imeh ia dengan adi bin urusan ke isak yang ada kembet ke tebat dokumen-dokumen adi berguna dengan tebat ni ya. Jadi ia dengan ke adi kedua tembit peluang hati peluang anu senen peluang beranaknya mempermisi skura giga adi kedua ready miris barang ya mupuk-mupuk nambah stok mai i dengan kita ke abah rib bergaut ri di miris barang-barang pakai dengan sita-sita anu gawai deg kemudian meradingan tarbis ibradingan ta adi muslim adi sita anu raya Aidil Adha. Okey, jadi mun emai kemai tatinga ke yun SHMMP agi ina agi semengju barang adi dok senarai deribo SHMMP beramah nga penyita keamatan nga gawai 2026 adi redo peguru so 27 bulan Mei neka pat anu bulan Jun ya. Jadi begin so nak kusapa genang kedek gegi kedak dengan adi tingak-tingak ke diki supermarket adi agi nai jualan rahmah madani. Okey, jadi mai madin peritah agi nai jualan rahmah madani. Jadi menik meh anda ni so peluang yang bisa sama-sama tembit mai i ati neh peluang ngata miris barang adi udah so rega pasaran rega adi medok natap ya. Okey, jadi menik meh tapi juu dingin dengan carta ta ragu di tepat nomor mai.
1: Nomor moi.
0: Di minggu ati ya kedudukan ide berubah so episod adiri pas. Ragu agogo yang senuh Patrick Debeng.

0: segmen Yengan Diaren Barangandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Ha, atau nosak dia beli nyuak toru setengah orang tiak nyuak obuak dari patu toto dia betulak motor tinuk pedawan dedek muno pakat pek boras mongkir otong idog gemtungang.
2: Ino nang nga jimat tenaga. Muh re PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kulit tulak untuk kata ni. Muh lima toka ti oma. Bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nap eh.
1: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh. Muh obuak ti ya. Takut ku nyam IC mu dia ya.
2: Kejap leh kejap. Deh dah kisah duit ke ti. Okay.
1: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joker tapo de pakai da nya ada kaku CJ. Nya ada betapod pakai MyCard nya de bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara semula pri puru dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
3: Gerak Bisama.
4: Okey, dah 4 minit tinggal ingat tak merat kapukor simeng isan-isan. Terima kasih dengan adi gebab-gebingi setia peraman bersama KD YFM dia peraman dengan aku Marcel adi take over. Cerita lagu dia tak yun anu senen nanti ada ya amai DJ Joss penerbit i meh permisi gawai. Jadi anak meh angan kena dengar beken adi take over cerita di isan-isan nanti dah sah gapang atau beda DJ Josh bergawai dia ya. Jadi nyebut pasar gawai hati atau peramah dia dengan di tengah ragu gawai tah.

0: Pian di tengah ragu gawai di Dr. Bambada Jackson Boson Vivian G Pierre so wawai panga di helili ngeragu di den seramat no bas gawai. Jadi aku sabanang begedi begeguyut ba begeguyut kenang di isan isan hati pramen ngeragu gawai tak ya. Jadi tak berjuh ringgit ngar carta program carta tak di episod 20 ni di tempat nomor ju. Ragu di tempat nomor ju rebu dua takah so minggu adiri pas nga undi agi ina pri pruju undi ya
1: nomor ju
0: iya ragu di Dr. Bambada semuk linas dud kedudku yang dangdut. Okey, jadi atau berdangdut dia di isan isan hati. Okey,

Ish, nasib sepet break. Kebaya tak teban motor, menyapa sinek motor di juwinta. Beda asah motor tak ditakas seramat sok motor di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya motor di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah motor tak 2-4 saat jok sok motor di juwin. Manyah pal sindek motor baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran aji drebai dan dapat geris. Manyah ge teban motor pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Ka manyah ge teban motor rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ia jadi menemeh ragu so semuk lina setejah dud ke dud ku yang dangdut ya di tempat nomor ju minggu hati jadi ayat ngan adi seraru ngundi bera ragu-ragu derem carta lagu dia harap i ngan ngundi bedak ragu adi ngan minat artis kesayangan ngan meret derem carta lagu dia ya jadi amai aku sabar nang penerbit adep i ina dijicos adi seraru ke nyebut semuki dengan bisa ngundi barang ragu adi lagi derem carta lagu beriye hati ya aku sabar nang dedek nang ata bege adi minat artis i pak bege ta adi minat ge ragu i jadi ngundi meh yen bara artis-artis adi lagi meret carta lagu beriye rebis i carta top 10 nanti. Baikkah ragu-ragu adi seramat derem carta anda dengan bisa gengundi isa i ayah bisa mercarta dengi dengan minggu adi bau ya. Jadi menikmati tak peju dengi dengan carta lagu tak ripas hati.
1: Sina, Sina. Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena terus dia. Ni dua tarung.
2: Mana orang mu nakitnya. Ya mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
3: Woi, mak sebarang sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
1: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak kian sipil ya.
3: Oh, ino latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi. Kirim kan, barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi, puat eh. Pak turu ku yang mana?
2: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau namtoin dah susah.
1: No, no. Aku dia subah Sid lah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
4: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
2: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyaga gege.
4: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
1: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
4: Sedua i.
1: Nuh. Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
2: Puan mo sebab dah tipin na kasen kining. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
3: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ina. Ih, aku benci.
4: Eh, aku lagi ke dua pohon Tijah. Blup. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
2: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dia sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Patut. Sekian bogoknya orang-orang aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun di dapur. Ya pun katakan ni je.
2: Nakit-nakit lah so ata. Sungai Brosi mak dah jagin penyobak ata begiu depan depta.
5: Wat ina lah pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berada dibunuh rasa rami.
6: Sama kau inau pilot atas charter lagu-lagu kroyo. Aku Captain Jos, dan penolongku Captain Jess, tambah dengan ngajit lagu-lagu dan charter ini. Saat tanda terima kasih, kagin peluang dan ingan saat ngundi lagu-lagu dan charter ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan charter ini dari sama kodak charter lagu-lagu depokon. Ingan opomitia dan nakit nuna gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan charter setiap minggu. Namun ni, Dipikir dia benar-benar dia ingat klik. Asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat mata pun, klik like dari buah aduan ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dua dingan saat diri ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natong ye, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rekoi dan program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.
7: Moh keingin puan, Ragu Bedoyo the paling popular.

0: Mars Mall Nogleh juara. Itilah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Carta lagu bedoyo.
2: Ya, Carta lagu beria, ya ragu di tempat nomor 6 minggu ati. Ma taruh tepat so minggu adiri pas ya. Okey, jadi tak tinggal asik ke haya. Okey, ragu so Valentine's LS cinta kajon-kajon.

0: Ya, carta lagu budaya hokey terjah di tempat nomor 6 Dremingwati. Mak taruh tempat ina ragu di So Valentine's LS. Ngan ragu di Den Cinta Kajon Kajon. Jadi, kami tak tinggal ke ragu ni ya. Mak taruh tempat. Jadi, aku sabar nang bega peminat ragu So Valentine LS terjah. Jadi, tak tinggal asikah di tempat nomor 5 Mingwati. Wati di episod Adi 20 ni.
1: Nomor 5.
0: Ya, ragu nomor 5. Ragu. So, Division Ocean Rindu Rindu Sayang. Maat ndik takah sok minggu Adi Ripas.

Ya, ragu di maat di takaso minggu adri pas ragu di tempat nomor 5 ya di Dr. Ban Bada Division Ocean rindu rindu sayang jadi hata meretia tak tinggal tak puan kata bersama di dengan berada dengan tak di gitu nak ta live so Facebook YFM beri ya di isan isan nanti ya tanggit na selamat isan isan ya di Wellington amai enak selamat pagi DJ sama semua pengeping setia radio YFM dia sama nah fan club semua klinas ke tengah seramat isan-isan ke di Roy Kwang ke Angelia and Sidor dan seramat isan baradingan dengan seramat berkonti senenang dengan seramat isan-isan ke di Charlie Chung Tizen Lime ok and good morning DJ and to all gang awah for this morning senenang terima kasih ke Nicholas Teres. Selamat pagi, selamat bersiaran DJ, senang, terima kasih. Jim Bai, selamat pagi DJ, selamat gawai, selamat petugas, ya, selamat gawai ke di Angan. Rosin Kunyau, selamat pagi, selamat berpagi DJ, selamat petugas. Geng-geng awak harap semua sehat-sehat selalu. Salam damai masuk Serian Pagu, senang, okey. Landi Lamit, Nenek Villa, giga peramun ngata di Isan-Isan Tika, menegak ingin selamat Isan-Isan ke di Esther. Kia, ya nang hai DJ selamat isan-isan dengan selamat bertugas di konti ke menegak Donny Lim yang good morning DJ and host carta lagu beria DJ Josh, ok DJ Josh either hosting carta lagu beria sanati amai berpermisi gawai jadi atangin selamat isan-isan gedinge di During Gubes and selamat pagi selamat bertugas nudu DJ Marcel di konti salam damai ya salam damai ke di Angan, ok jadi menemai yang meradingan tah adi kedek agi merik begawai puan kada tunggang merik begawai dah gapang kedek agi adi dah tunggang merik begawai setegar dengan gen peluang di beradingan dengan adi kede gibayu meri begawai di sewati jadi kede ke agi dengan agi ina bash adi nombor 2 puan ke bash adi nombor taruh dupuan lah kede dengan agi pekai main bash-bash ati si begawai dia begawai si begawai ripas minggu gawai ana agi ina bash adi nombor 2 puan ke nombor taruh ok yang beradingan tak adi kede duh tungang meri begawai dah gapang dia ngan harap iit ngan adi duh tungang meri begawai ti isai biarlah ngan nai nisit ya nai sit ngangan pramen adep ngan di heris daya okey jadi menega yang mara dengan ta adi agi meri gawai ke isa yang anda kembet kemayangan pakai beron tinggal dia angan depu berot ngan pokok kudu check dia angan depu email teru angan depu berot dok cancel ka flight e dok delay ka flight e amai saru tak dingah munati kami sendek tipu rami ati agi-agi ada berot adi tepe-tepe ge dok cancel agi ge adi dok delay jadi kedek ka ada dok delay pak kedek gate ngan berubah tak apa-apaan lah dikikan kemayin ngan adi kedek nyerja di semenan jong aceh kecai akin di get ngan agi di nang get K agi di nang get J ana in a get a discussion jo jadi menek meh yang berada ngan tak ke adi meri begawai nakit-nakit ke ngan atau seramat ngan rupis iit ngan adi kede driving rupis iit berada ngan tak adi driving ya sok limbang kat Kuching sok lundu kat Sabah aja tak ada puan jadi harap iit ngan seramat ada student tipuh permisi skura student tipuh rami gawai yati.

0: segmen Yengan Diarun barang anu sepukur Pri Isan Isan nepukur semengdua Yunano kaes di YFM Bidaya gerak bersama.
1: Untung adi bergantung sop laboran tawaran kerja ngah gaji adi bagak dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang di atak amai dong pitan custom denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong dai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak amai ati dapat beda atak rugi bas segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan wankah pop-up sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Nomor 4.
3: Okey, jadi rego tim Ataru Takaso minggu diripas ya, ragu so Hamilton Joning Jerah yang timah.

Ia ragu adi Dr. Muda Hamilton Joneng Jerah yang pimoh ya. Ragu di tepat nombor 4 minggu adi adi pian 120 undi. Okay? Jadi ragu di tepat nombor taruh minggu adi adi 120 taruh undi ke serbis 2 undi ada. So ragu di tepat nombor 4. Jadi tak tinggal asikah ngerah. Okey, ragu di tempat nombor taruh. Ya, ragu so the Vipers joget bujang nama ini.

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke daya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Ya, ragu di tempat temu taruh tijah ya, ragu so the vipers joget bujang nemi ati hariti dikiti bermai tengen ragu berkemas derem carta tah. Jadi asikah juara, puatkah Asika naib juara di episod karyati ini episod 2 perundi ya. Jadi dem 2 dengi ragu atau re sama-sama kedengah ari pasati pa ata promo dia ngan ni tengen ragu gawai. So Darren wouldn't can.

0: Anu gawai banca daya akan baik tak dengar ragu gawai repis i dr minggu ati mai ku sama sama tapu atnang minggu ati bege di dr mood gawai skup nang rami asek ta ya mai tare sama-sama asita rami bas gawai repis i rami bas bangsa tak bangsa daya. Okey, jadi bujuk dingin nga carta ta anu ati madinati asikah naib juara puankah di tempat nombor 2 ya. Jadi aku sabar nang bege di desabar geheran puat nasikah naib juara asikah juara ta di episod ta karyati episod 2 perundi. Jadi ingat tak des ajam
1: juara.
0: Okey, naib juara Ragu So Eliza Suzina ya, ragu di dena Jobeng

carta lagu episod 20 ni minggu ati so Eliza Suzina ngaragui adi tena jobang. Jadi aku sabah nang sama tapuan asi juara ien carta lagu berita minggu ati Pak Azbayona. Aku recap dia, aku basa dia beri ragu-ragu adi agi derem carta ta ati tijah. So nomor simeng, di nomor simeng agi ina ragu so mekis ngaragui adi nyalu. Lepas sana ragu di tempat nombor peri salaku Kimelia so Freddy Thompson. Di tempat nombor mai Patrick Debeng ngaragu i agogo yang senuh. Di tempat nombor ju agi ina so Sumuk Klinas ragu dangdut dud kedud ku yang dangdut. Lepas sana di tempat nombor 6 cinta kajon-kajon so Valentine LS ka. Lepas sana so di tempat nombor 5 Division Olsen rindu-rindu sayang. Di tempat nombor 4 Jera yang pimoh Hamilton Joneng. Di tempat nombor taru joget bujang nami di Vipers ka naib juara ta gibauh i Eliza Suzina ngaragu i adi dena jobang. Okey, jadi juara tah minggu ati derem episod 20 ni carta lagu beria. Ya, aku sabar nak bergerak peminat rock di isan-isan hati ya, temit meh hati. So Miza Vos Daya Rock juara episod 20 di carta lagu beria.

0: Small Nogles Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap anundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap anunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Segmen Yengan Jiaren Barangandu Sopukor Pii Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunandu Kaus di YFM Bidaya Gerak Bisama.
4: Terima kasih ingat bersama koi dalam pilot Charlotte lagu-lagu Bidaya. Aku Captain Jaws dan penolongku Captain Jazz teman dengan ngajit lagu-lagu dan Charlotte ini. Saat tanda terima kasih, kangen peluang dan ingan saat ngundi lagu-lagu dan carta itu. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta itu dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingan obomitia dan nakit nona, gaya-gaya ngundi itu saat ngundi ingan tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikir dia benar-benar, ni dia ingan klik. Asal ingan dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan guru sinok ingan. Nomor 2, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor 3, kalik ragu-ragu teraan dengan Uni. Nomor 4, asal dengan motorboard, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingan mulai rumah dengan saat pilih ragu-ragu dan uruk carta ragu Bedoyo. Pak natong ye, makin odi di komen dong. Terima kasih sebab ingan bersama rekoi dan program carta ragu-ragu Bedoyo.
5: Ya, jadi ini tips muki angan dapat ngundi ragu adi agi derap carta lagu ya. Amai-amai atak tinggal ke juara tak minggu hati ini. So, Mesovoz ngan ragu daya metal agi ini juara adi sepungas kari. Adi dalam episod 20 etip puankah minggu ati jadi ia dengan adi beberapa dengit angkasan kedudukan juara drum episod karya ti angan bisa ge ngundi ripas ati te ya tinggal-tinggal ge ke depo page Facebook YFM Bria semuki cara angan semuki gaya angan bisa ngundi. Okey, jadi de ge kembut atak tinggal ge beragu-ragu adi seramat drum minggu ati ya.

Ia ragu adis ramat ke so Nico Rodney cinta adih tayu ka mena ge ragu so the seal ngar ragu adi de na jobong di mu. Jadi yang beragu-ragu seramat ati tejah kemoyangan kebabu dengir an ragu ti agi di carta nga minggu bauh kemoy tak tinggal ge minggu bauh deh i minggu bauh mai minggu bauh agi ina di no beran cun cun ge rebu nga anu senen. Jadi aku sawah nang kedek ka carta lagu beria re agi besiar nga minggu adi nomor 2 hani nga mai anu buran Jun kamai de sarahku mai ata begawai minggu bau. Jadi aku sabah nang bege ge kede DJ Joss penerbit I bayu dengi kemas puan ka abu pemisi gawai ya. Jadi mena imeh yen bara cata yang bara ragu adi seramat itejah angan gibaba bisa naik undi ngan ka mena ge de kembet undi angan depo ragu-ragu adi ngan minat puan ka artis-artis adi ngan minat ya isai kedudukan I rek berubah dinge nga episod adi 22. Jadi aku sabah nang nekti dawa episod 20 ni cata lagu beriah tak pramun dinge nga aku ripasati.

Okey, semakin lagu gawai kita ya. Lagu penghibur kita ada berupa pagi ni. Lagu masa Luisa Lilian dengan lagu Joget Pari Cuti Gawai. Dengan sebesar yang kita panma sama-sama penghibur. Habis dengan Morris Thomas dengan lagu Tarabi Gawai. Kuan mengapa kita 40 peri minat pas pekos mengini berupa pagi.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Selamat bidaput. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut suah bau suah 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut suah bau suah 2026. Di suah bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa dan bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun agang dengan tiresen mungsian lagi mentu pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya penciun kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut suah bau dan semua bala kita.
2: Oha, selamat anda gawai bara primas, bara madis, buat sembah, bara sedia, bara kakak. Adi di berang ke yon i ditika hati, adi sama semua dengar radio YFM Bedeyo. Aku Fada Afron so kapong benok na peluang hati angin selamat anu gawai yun so perubarata puji terima kasih atak patut ngian katuan tepak mai beguk berkat buat senang damai mujur dalam pingudip tak ditak mukabat disewa hati tak terus berdoa isai kerja pengendai tak maju mujur isai perungenan tati sihat pergi kira tak senang kapi mudip rawang tak adu-adu agi damai harap gawai sewati atas sama dapun ngabara rawang tak atas rami atas pawon ditika atas penuh nakit jaga keselamatan tak diran dapur raju teban moto ditika atas rami pawon tak patut ingat go nakit jaga urang rakah tak isai gawai tak teban begu makna kerti di dalam pemudip tak. Terima kasih di soprok selamat anugawai tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanugawai hati.

Okey, semakin dah lagu gawai kita mazolin saya si sama Rami yang berkawia. Kerana hanya di kita tanya segmen yang nanti arun kita dah berpagi Anunam City. Tahun puluh dah berlima 2026. Di lepas mati pekol semang dua anerang anu. Kita dah terus nak ke Mira FM. Dengan YFM video dapat lagi rokaping ya pukul 6 kami mati dah habis segmen ngancang peta bersama dengan Aping Harun Ami dah bukan. Dengan saya aku Alin Chakim mengucap selamat berpagi. Selamat berpagi lagi dengan salam Malaysia Medani dan semua balap keping YFM dia. Dan mau bersama aku kita taruh cama sepukul pre-e. Berpagi kita pukul 92 Anarang Anu City. Sama dengan kawan semua balap keping YFM dia dah habis saja ada dah masa itinah.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing ni semarahan.

Okay, hello, sengadau sepesuk dahin lahu pejedahi kan ngejeloh program ngelarah ngeluan dan dahin hapan. Ngedau ni ngejeloh. Dahin lahu amanita meli malam tak kelong hiradau kaya dan ngedau ni handun dengah keluar bake-bake. Angin alim keluar sayu, mage dan lahu ngina keluar hipun kenap alang meluk. Okay, manita mle madani hanah 30/5 2026 dan laho dani ihat 3/6. Manita menteh kucing Sri Aman atau beduk bau kladang keleng hiredo kaya na miri FM pakai frekuensi FM Jikusunom Puenji dan laho FM Jikusunji Puentusu. Nah, pelahu manita malang teh halam daleh kan pelahu hawang daleh jakani. Kladang keleng hiredo kaya miri FM pakai radio online tam dapat RTM klik dan laho mengkelang hipun Facebook mengkelang hadau nepe jidahik ngejeloh live page radio kayan. Dahin an lagu lembu kalasan taman ada aku pah panita melim tek leng heji lagu ala kena najirin bayak ihati aku kelunan tua. Men onin aku sengkeritam tek leng heji lagu ala kena romanjuk ihati alangku mak amai.

Awi tuyen pakai bahasa kapan jadi nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

Okay, mau ka sayu ladau mani tamlim hui nama kelo bakai-bakai la tek keleng hire do kaya mire FM balu adau ani. Dan lahu lagu alang akdak mani tamlim man adi hati ji lagu alek na roman juk hati alang kuma amai ya. Jadi mani tamlim hui nama kelo bakai-bakai lan tino to jakani dan lahu mengkelan teh ujung alan alun. Dahi maklo alamat anok lo sentuli huma ka senteha hudik ka senggeri dalo anak lo senteng ngeluan ka angin nak lo lawat sayu panau ha ujung alan alun awi klo la ai agri klita ti ngelarah klo jaki ilo ngavan kep alang sayu norepa wi hada engklo masanang klo ti ya jasi klo amnya kudau agri klita. Okay, tina kusengkusi pelalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megate 30/5 duman 2026 tina pukul 62 jenang naa itam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hanitam tepayang jaki tai kelingi dengah men pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi men ohanan hanitam pejoh peji alam segmen dahok tamado ani minat tebalai mengkelamata ngandun kadahot tama doani tinaku umetei hape syredo kayan terdahot tanpa kalai doani ihati pedena dahina dena mengkelalang jam erti daho ani mengkelo hadau nanah ji dua kata keletih jasi kudang basana alam pukul naji 25 minit ngedau naam. Okay, pukul naji junang kita peja dalam segmen daho petangan nurepah tebara men ohanan hanaku sengkusi dengan keli amani tamlim pukul 2 lebih tang peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanaku sengbasa londo ani alam sejarah meni tamlim dahi men ohanan hanitam peji alam segmen dengah men hawang dale dahin tepat tepukun telok lewi itam lasi ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan bila manuti keledam pejah peji alam program PDK alam matama pukun na telok lewi atau pukun nam lewi naa ngejeloh program PDK peji dahin na kelo. Kena nanah ada program ngelarah ngeluan dan hapan alam matama pukun na peludua balu adau atau ngepukun na telok lewi ngenanah lim dan panau pahapan dan lahu damauk info man itam lim. Jadi kerana tetap kelenghi aji lagu oleh kerana artis orang ulu ihati aji lagu gawa.

0: hati-hati ka hitam te alan habin jarun ini busan jelur halan kemnan dahin lubu dua ke mengkaitam nyala daul lale sang nunalan kerintam te lale duidi ke dalam jak lah ajam tok ka arah kurang nana ke mengna hui-hui anan jak panal an ke dahin laho lebun satu nalan hana bareng tu jaga ageh ni lah habis biasa nak mengkame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mata masalah hab sebarang dahin jaga ageh kah tam ke mang laho man lebun jil ho ke ngyo tamu maru meruntuk apu ya datang hati-hati te apu hitam dan mang tam handau te ges itu napu oke anan tua oke selamat dalam dohman kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.

0: Okay, mau saya beradau dah hiseng lara mani tamlim. Hui nama kelab bakal latai keleng hira doka ya mire FM mengadau ani ngejelo program tama lenguna lo hati ha program ngelarah ngeluan dahin hapan di lo ngedau ni pejedah heka DJ Baun. Okay, empat hitam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki tina kusengkusi kelundau medali tam Sarawak darat lo dau alang akala menlaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, Dani hana 30 da bulan 5 duman 2026 ia tiga te adau nam tino pedah jihma taga norepah megang pedah levi bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik. Okay, jihma ia ti 30 bulan 5 ia tiga te do migu dahin dau alam belo alam bulan 5 tino pedah jihma taga norepah megang ha kucing serian samarahan Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Hak, Limbang. Jadi pedah lebih bahwa belarek hak kuri-kuri ngavan, hati hak kucing, serian, samarahan, Mukah, Bintulu, Miri, Dahin, Hak, Limbang. Din lahu taga norepah megang, hak Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Dahin, Kapit. Okey, pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati hasri aman betong miri dahin hak limbang lelahu taga norepah megang ha kucing serian samarahan sarikai sibu mukah kapit dahin hak bintulu. Okey, teji da bulan 6 duman 2026 hati gak tedau 1 tino pedah jihma taga norepah megang pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan dari pedah malam usan hati hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi hanah dau jarun telo dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Okey, dan anak kelundau medali tam Sarawak darat telo dau alena aku si menitam lim ngejelo hak program ngelarah ngeluan dahin hapan. Lelahu aku nginah mengkelo bakal-bakal lantih notu ajakan ni dahin mengkelo alam tek kelenghi redokai Kayan dan loh mengkelang nai apa jedahik ngejeloh live HP Redo Kayan mengkelah hado kusi julun dau kloti mana kui hak konti ini jasi tang pih paja manduno julun dau man tatah ngavan kloti. Okay, dek kerana tetelok pejoh pelalau peji alam segmen ngelarah jaki.
1: Ngelarah jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Kita itu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar

0: Bursa yang di KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Nun anda ok dengah darun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan, miru.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Hello, aku DJ Baun. Penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan.
2: Okay, nana je lagu ala kena rasa nak urai hati liva ngetek ika dan lagu negeri hitam pada 40 minit terpukul 62 berluadau. Okay, tini bakih tam Rollins tuet. Kena tini sojih ma dahin nginah magih-magih paen. Dahin lahu sayu adau gawai mendaha alang peramai dau gawai. Kena tini okay. So, kena manikat Rollins tuet. Dahin nanti tini bakih tam tuet situ sayu dau gawai mendaha lo bakih-bakih tam alang sambut adau gawai ani dahin sayu doledoh man itam lim. God bless kena tini okay. So kena manikah lahu tuwe situ alang ma'uk dahok nerepak ma'uk kata tabik selamat adau gawai manitam lim hui naman kalau alang peramai adau gawai dan lahu manitam alang kirana adau aleda. Okay, dah lahu tini aku sangku siji info manitam lima pelalau tino kepe nadar madaha andhana adau ani hati terpulu do bulan lima aduman 2026 hastage area Mirimo Lutung matah mepuku nepita najihma atang puku najih ngedau. Jadi man kalau alang teh hafah doa ni tena kelo pejedahin dah na kepe na dermadaha hastage area Mirimo Lutung awi pukunji kira una dah na kepe na dermadaha anan binta loka masa kreni tena kelo pejedahin dah te dermadaha kelo teh mendaha alang perlu. Kena kerana aku senggeritam pejuah pelalau tekeleng hiji lagu ala kenan kaya nama dalam ihati bitina.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mandi Kak Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Ya, tu sentai lo.
0: Mai, tak kita lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dah roblok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Im nana, lisin ke dida.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nah, lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada keren ni.
0: Agak ya, tunin.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pa lah kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lo, ulah lo man teluk puluh daun hati, man pa bayan na lah kan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

0: Mang beloh beloh, labat labat ageh, manitam lim lim, alang meloh ha hudik, dahin meloh ha hao. Sayu kenap man akui jonmu man kucing, kumanah bau bau, jah itam tai tai beso. Sayu kenap, oh ha, oh ha.
1: Ngelarah ngeluan, tahin hapan. Men kucing ni semarahan.

Kanana je lagu alangkana Napoleon Olysius Fit Sylvester Engi hatih ke amatan gawai Borneo. Dan lagu negeri hitam pada 50 telah minit pukul 62 beluadau. Kemana hitam lim hui nama kelo bake-bake halang larah jaka ni hitu kelo metai kata kelo ngejelo segmen dah hota madoa ni ihatih pedena dahin dena jesi kudang basa kata kelo ti ala pukul naji 5 minit ngedau naa. Dan lahu wilang kurik ban adi puku naji ngadaun ai tam sentai payang jaki tai kelenghi dengah man pa undenga angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empan hitam tai kelenghi dengah hanan tetap kelenghi ji lagu ala kenan koni layun ihatih te ji aran.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin.
1: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dan Mutama, Satu Tengah Hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan saksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Morut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan Meraikan Keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasron di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
2: Saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, pengguna motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrin untuk Berita RTM.
1: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi Yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP dan Penang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim ke Pangkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Kelab Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia, termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat. Selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Dalam pada itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Adma 01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi pam berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura. Corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Keng dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama Aaron Chia Soh Wujik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Aaron dan Wujik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah, Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
3: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia,
4: Kayan.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ngelarah ngelupan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

Jadi apa nak aku bahasa kata hal tai HP Sherdo kaya dan hok kata hal nama bake-bake tam. Okey tene aku nama ok sayu alabau dan lawa sengedau mandalo bake-bake tam malam nama je usu huina manebo sikah duten tue situ Roland Stuet Dublin ke baja dahin naji bake tam hati rusu tinazai. Okey dan dalam bake-bake tam malam nama je usu ngejelo segmen dahok tamado ani. Jadi tene aku senap bahasa dua kata kue unak ring tino kata kue along unak loh ihati mengkua pedena na hadui kua dahin alang kedua dena lanah kenepna nantlo kata lektai hapesh radio kayan. Dan telah nginang kata alanai membake tam ihati tuwe situ kena tini lubunji neh dena tuai ka hak huma ke duyu usik ka tenyikep dahin dalok hak ujet batok dido. Alang kedua lekoh lanta geri lebuh nih tei kakah ba padena tuai hak musuh sepanak tike sarah tapi dah ihak. Dahin alang ketelok, seng hirana hadui kelok nan ulo, hadui perena tuanunan, te ita harap halet na ihau. Alang keempat, dung dana tua ano ka nanpa lake kavuk, sarah dalok pidah ika ha alam harukti. Dahin alang beloh, gara-gara hadui gara-gara hadui pedena dalo anan sengji migu loh lirik lumak lake uyo ti baru kah ukenan dalo. Okey sekena manika tuwe situ ala umatai lima kataka ngejelo segmen dahok tamado ani. Jadi catranginan kata halang belo ala ni membake tam abok lovely kena tini pedena tua kuak nah hadui kuak laan krenike tei naa sedia barang kuman ha uma avok ti bahi spui doh dalok spui ake nai ateng lalau naa avin suku pa hak su ana dalok nai ateng ha uma ni pa en nai dalok ateng beka usik payantek ket aleng en kuak sedia. Sekena manika lah huwa bol lovely ala umatai kata ka ngejeloh awas eptam hak konti lahu. Jadi manitam lim huina mengkelo bake-bake halamarine pejedahika nampalahu mengkelo ala senap metai kata kelo ting lua angkelo tenet titua jasi kudang basa kata kelo ti awiha hawah naa ya. Jadi metam li mana segmen dah hota madoni nungka dah hota majima mengkelola hadau pejoh peji kelengi redo kaya Mir FM mampu ku 62 bulu adau atau pukul 6 lebih putung putung dau. Dan kerana aku sengkeri itam ngelarah jakirin di kelengi ji lagu ala kenan Thomas Anyi ihati ateng Tuhan.

Awi tuyen pakai basung kapan jadi nak inang dah belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin keloh ngejeloh radio kayan. Ramai doledoh nerepah na selamat ulunau. Ihana ngaban kamek kayan barasa kenap tek Tuhan. Awin uma ok hasil luma alang sayu haud duman. Jaka ramai doledoh ni kamek pepeng peji peteng lu dahin panak pahrin wang uma aru dahin lahu kelunan bangu alang nai peramai doledoh ani. Doledoh an peramai haud duman ja ada tasen kamek kayan paan enjoh atang hiran-hiran. Awin kamek kayan unginah tek Tuhan, matoh ramai ledoh kami sang pepeng sebayang mejuaran Tuhan, abin utubah kami alam hadui na lumak, atang lepak na hadui ngelunau. Menuhanan kami tai peji pahlung te awa ayak. Jaka pahlungan ihnah, itam dengkuman kehomnaan penguman kayan alang anatah menkelunan bangu te hangna ihana kanan tapai bahah maring ubak, pito, dino, selukung, dahin kehomnaan penguman alang tek lahu. Jarun dauladoh ani ananau kehomnaan keluan, dahin pelawan enam menkelunan bangu, piah nak meja talek, naken jihet jelurah, payu usu, nyeput, main nasing, nyuloh inu, bering jalak, nyikep, dahin nahudo. Jarun keluan ani ananau tekah balai alang tengah bang. Tegu ramai doledoh lahu kehomnaan dakasen kayan alang an petula tehangna ihana dak sape tumbut satung dahin magantawak. Malam doledoh ihana malam ngavan dahana keluan nyivan asen kayan. Te alang te nyivan tuntujai, nyivan sin lake, nyivan sin do, nyivan so kayau, nyivan lakin kayau, nyivan upah dahin nyivan tuntumin. B. Mesti hasukup awi nyivan tua. Tekna dahin nyambai ihana jia datasan kayan alang amdang melap tegu kamek kayan na ramai. Alang bayat loh petading keligit dahin belawan tek hang dahak nyamdo dahin nyamake kayan. Jaka petading anihna itam ninang kajau nak kelayan dahin kanan asen kayan menkudak ateng ujet kahung alang an pakai jaka petading. Ninah kelayan dahin kanan asen ani paan jadi jitada itam kelunan hudik wina telok kayan. Nunanah kamek kayan peramai doledoh mauktabi saya doledoh menitam lim peramai nah doledoh ani dahin kenapa lang melu. Tuhan memberkati.

Kena naji lagu ala kena rasa na uraiman adi hati sayu na pa dau gawai ngina lagu ni dang pahapan hitam lima wina man kelo alang kira alamano kelo uli huma jaka ani. Okey, tini bakih tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat di Jebaun. Salam ceria balu adau DJ dahin mana bakih-bakih hari do kaya mirip FM alang tehak hino tua jaka ani. So kenapa di Jebaun dahin lahu sayu bertugas. Okey, sayu kena menikah lahu Asfian alang alah havani ni penjadahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, tini teji info aku si manita Amli mani tejo renew lisin selapang 2026 endah na te 20 pitan dahin 30 dau bulan 6 aduman 2026 ha pejabat daerah Beluru mato mampuku na pitan jihma atang puku na telo lebih. Jadi manitam alang te selapang ti mengkelo hadau geri selapang kelo ha konter pelesa selapang jadang renew lisin selapang kelo ti te 20 pitan dahin 30 dau bulan 6 aduman 2026 ha pejabat daerah Beluru mato mampuku na pitan jihma atang puku na telo lebih. Okey, dan aji info manitam li malang hipu na selapang. Dan kerana aku sendiri hitam lim, tak lenghi ji lagu ala kenan Caroline Malay, ihati ji pusu halam, diamond onan hitam pejo peji, alam segmen dahok petangan nurepah tebarak.

0: marung tok hadui-hadui tam alam-alam kampung pang na nilaan. Ai kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ai tegu kalau teuli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau kalau nalang anda kina sang bara tuk-tuk alang sayu ja kenap taman kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinan kalau meluna te katalang akal an kalau katu kati te katalang kalau bara te awin bang kalau te sekolah wena nunan nunan kalau na laho mang kalau upak lo aman sekolah ute uge kalau ke nae na kalau huli huma ke tabaka na kalau tua amti lo kalau aman sang katu harin kalau lang lo huma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim laho nunan perlu kalau nae huli huma tangan nahadui huma tangan liwah kelunan nahadui tangan katuk kelunan nahadui laho anan ureha nunan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak ni peju sak-sak ni sayu ke sak ni sayu ngeo urip kelunan alang maju ni ke sang nu kenan ketelo sang kelo sang tung-tung tu kenap kelo nangat kelo liwah urip urip maju nang kurin dahare nangat ja urip kalau sayu ke kalau liwah dah ngeo dah.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Abin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ini pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dembara aku ini, aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan asal tamu orang Wundu hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh lang tiah Sarawak ini. Semoga hibat tamu orang Wundu deng antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Kena naji lagu ala kena nalian ngawi hati hadoh kajau. Okey, dahin lahu ampani tanpa joh peji. Te keleng hiji lagu ala kena Remless Walter. Tini teji dengan hala nama Sri Aman. Aku si mani tamlim. Tino jilake umur 22 duman matai. Dahin naji doh umur 20 telok duman. Tega alam tusah petung. Melavin naji kelita produa beza. Hak jalan lacau adau ani. Jabatan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka ala pukul saya 30 pitan minit jihma. Jadi tegur dalam teh atang palangan van anan dalam nginang tusah petung sendiri melavin dua laung hati jidoh dahin ji lake. Komander operasi PBKG Nor Fakria Akmal Jamari Bara tino ji lake anha nginang keletip alama kelita anan dahin jidoh ke deng anha usang ya. Jadi patai lakianan NHO keman pihak nerepa mempulis diraja Malaysia PDRM jadang pejoh hadui siasat. Dahin dohanan kira tega dan lahu NHO aten tepala umaprah pakai ambulan KKM. Okey, nana jidengah alanai man Sri Aman man itam lim. Jadi maklo bake-bake alan teh noto jaka ni lampa kelo alam manok lo sente uli uma ka tepa no piwai ka negeri dalo anak lo tesuti ka ngina klop nundi lawa sayu panau ha ujung alan alun dan lahu man kelo timah-timah ya. Awi kelo om dangin nang dahin sayu tegu do santi te kelo ilong ngaman kep alang tenang tike ilong sayu jasi kelo deng norepa jasi kelo dang tudu jaki ka norepa lahu jasi kelo dang nyah prom uk matan kelo jaki ti dan lahu awi hada usan ti ke tedak kelo lo ngaban kepalang sayu ti lahu dahin awi adau nan amnuno usan hi kelo dang inang dahin tenang ke hana kelo dang pejoh panau laan ya. Okay, dan dah perhitung mani tamlim hui naman kelo alam teha ujung alun jaka ane. Napalahu man kelo bake-bake alam teh hamin jaka ni halanganan hamin alang nak kueh ka nginang sayo apui kelo huma voti bahi kelo hadau te maram apui nurapa Swiss kelo ti ya hui na Swiss oven kelo ti bahi hati ngetup awin telapau lasu. Okay, dan kerana kita telah pejoh pelalau kelenghi je lagu hi hati aram begawai.
1: Oh, wai. Selamat Hari Gawai. Gayu guru gerai nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Pilih radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan radio kayan.
1: Okey, kena yang terlepas jawab baji alam segmen dengan kelihat dan dengan kelihat lo ngunak lo halenai man Kuala Lumpur. Tino baragu lake lubun dua yaiti Aaron Chia dan So Huyi kira makap tirai cabaran Malaysia yaiti kalah straight set 15-20G 15-20G dahim pasangan mana China hati Liang Weikeng dan Wang Chang alam aksi darah 30G minit. Bemen onan te dua laan wakil adaleh alang kalen nurepa alang kalah ha peringkat saya dahin unalo tina beregu profesional dale hati Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani lahu kalah plus saya 20G 20G pulu plus 20G dahin beregu pilihan lubun telo men Indonesia hati Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri behmen onan tina erentai dan Kang Kai kalah 20G pelupitan, lutusu 20G, pelutelok 20G dahin pasangan Men India, hati Seth Wick Sairaj, Frank Kiridi, dahin Chirag Shetty. Alam masa 65 minit. Cheng Tanji dahin toh iwe lahu, tarik adiri, Men Utengio Finals. Dahin berlawan dahin pasangan Men India hati Diruf Kapila dahin Tanisha Krasto. Okey, nanti dengar alenai Men Kuala Lumpur. Dengar alang kedua alenai Men Paris tino bintangnya Brazil hati Jo Fosika. Dan pekalah Novak Djokovic alam pusingan alang ketelok. Fonsika alang umur 67 duman dan lahu pilihan alang ke-20 saya ke Johanan Anan kira nai peju menuh melak 2 set empayan dan pekalah Djokovic hak Roland Garros. Behmen Anan pilihan kedua men Jerman ni hati Alexander Zverev lahu dan pejoh Akliah dahin dan pekalah pemain men Perancis sihati Christine Hales 64 63 57 dahin lahu 62. Pemain Norway hati Kasper Ruud sihati pilihan alang ke 25 ke Johanan Anan dan pekalah pemain men Amerika Syarikat sihati Tommy Paul alam 5 set. Pilihan ke Pluji mana Rusia hati Andriy Rublev, pemain Spanyol Pablo Carreño Busta, wakil Republik Seychelles Jakub Mensik dan lahu pemain Belanda Jesper De Jong dan pejoh keliah tepala pusingan alang kepat. Di dalam saingan ada juara patangun men Poland ihati Iga Swiatek dan pejoh keliah men U dan pekalah Magda Linity 64 dahin 64. Pilihan ketusu men Ukraine ihati Elina Svitolina ihati pilihan alang kesaya men Rusia Mira Andreeva. Pilihan ke Pluji men Switzerland ihati Belinda Bensis dahin pilihan alang ke 15 men Ukraine ihati Marta Kosyuk dan pejoh keliah tepala pusingan alang keempat. Pemain Switzerland ihati Jill Tishman dan pekalah pemain men Republik Seychelles ihati Carolina Muchova 6G dahin tusu 5. Dahin pilihan alang ke puluh saya men Romania ihati Sorana Cristia dan pekala Solana Sira men Argentina ihati 6-0 dahin 6-0. Akan manita melim manana dua dengah kelia dan aku si manita melim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan lelahu dengah kelia dan hitam kelenghi tejaka alampiah ngedau jima dekannya aku sengeri tam te kelenghi je lagu pengakai bakih tam ya tiap bo lovely alang ke lagu usu janateng ala kenan Alex Lihan. Hello.

0: lan igok bertaman lah.
1: Lan ame dok hindi bara. Asam buka bertaman, man kunan selap.
2: Buka bertaman ne. Aku tak geri kulak batok. Dehen ke ya. Kem kuah.
0: Dan tawa ikam. Tawa hipun jebak ke. Nak kira. Asam tu jilangnya. Kuna selap ne. Amak dah hinap. Yak mun kami bon ke batok.
2: Kaju kurim, antam ni apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka pertemanan. Cepat na, telefon lame. Aku takut ni Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, Kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngebji Itam.

Akui DJ Baun, Penjedahin Kelak, Ngajalah Program Ngelarang Ngeluan Dahin Papan. Okey, masa lebih dah mak awak senglarah menitam lima jadi nana hitam utai kelengi je lagu alaknan Alex Lihaman Adi hati usujan ateng. Okey, dah lahu jam tam hakon tiga ni hati lima minit pukul na dua lebih. Dan kerana aku senggeri hitam pelalu pejoh peji alam segmen adat asen. Tiro hitam sentai kelengi ji asa pelasan alaknan kesingan nyipak. Dah menohanan hitam tekelengi tekna injil.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okay, masalah vid hema o sengarah manitam lim jadi maditam utek keleng hiji lagu ala kenan Stanley Ngau hati teguh hituk te halama Tuhan. Dari nanti ni teji info aku si manitam lim nanti no UTC Miri anda ke te telopuji 25 ateng 4.26 aduman 2026 dan lahu UTC an buka ngeluak te 5.26 aduman 2026 hati gate dau 5 dan lahu mata anda buka mempukul sajih mata pukul tusuk malam. Kan anda je info menitam

0: Sarawak Forestry Corporation pihtung kelunan bangu tek joh tusah bayak patap atah hungi bawang dahin bahik bangun asen mesek nurepah ngejala tegu dohirap asen jelang halah bayak asen kalau dikakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batong tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dang na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin meku nak keselamatan. Dahok pihitungkan ni men Sarawak Forestry Corporation.
1: Bersempena cuti sekolah ini, ibu bapa dinasihatkan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di padan air bagi mengelakkan insiden lemas. Hikmat nasihat ini disampaikan melalui urusetia Majlis Keselamatan Aktiviti Air dan juga Radio RTM.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: I like. Shh, I like.

0: Dawa ni 35 doman pulpita na pita na 22 Encik Abdul Ghaffar Baba alang lahuh timbalan Perdana Menteri Malaysia pelaung jipeng pelancaran buku panduan pengguna dahim pameran kepenggunaan hak City Square Kuala Lumpur. Alam dahona ihak bara tejo sayuna jaga dahak pengguna menhadu jeak dahak alangna hadui dagang. Pengjam hak-hak pengguna mendaleh ani perlu endah miat piadahi pengjam kuna bangu alenai mendaleh alang maju. Ngejelo buhup anan pengguna hak Malaysia hipun pengjam hak-hak dalo. Abinanan buhup panduan penggunaan dahim pameran anan dang miat limbareng dan perkhidmatan endah uk men pengguna.
1: Selamat Hari Gawai. Gaya guru gerai nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Bang sak kayan, hiana hipun adat lali pedang nak dap. Dahin hipun rame nak, alang anki rame doledoh. Bang sak kayan ni ampayan dah na rame ayak, tek telonaan ledoh ni, alang guna loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telonaan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah mejar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui manitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan, awan tamiat urip dena pejingi da teh hang ji dahin ji pesaya teh hang ji dahin ji uritam helong jadi panak Malaysia alang nyalam urip dena dahin deng mawang ji daleh alang dena men anak sotalo tam teh do alang sangat teng baya abin tebin nyam nah alang uang daleh jehek daleh dahin hapo daleh tam baya adat asal an kame jo adat lali dan kame muke nunana ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lemitam panak Malaysia. Sayu dulu doh men itam lem.

0: turut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
2: Halo, aku Devan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello.
0: Aku Usun.
3: Usia hadalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayok Radio Kayan, all the best.
0: Kena naji lagu Abagawai Nadai Apai Indai Tidak lagu Negeri Hitam pada pukul 2:40 minit lebih. Jadi yang paling tanpa jauh peji alam segmen dengan Man Hawang Dale. Tini aku sangkusi ji info menitam lim ni tejo ada kenanak kapung long badian alang ke saya pulu dahin lahu dau aledoh 2026 sendahana teji atang 2 bulan 6 duman 2026. Jadi te kuri-kuri naan hadui alam dahana hati kesyukuran jasamu dikena te anugerah pemimpin cemerlang, te jamuan ulang jamuan ada kenanak, te pelancaran buku bedian alang ke sayap pulu, te pentas kebudayaan dan husukan neka. Jadi kerenaya alang senen apa program mana ni hati yang berhormat Dato Dennis Ngau, Ahli Dewan Undangan Negeri and Tusu-Tusu Telengusan. Kena naji info menitam lima, jadi mengkelo bakai-bakai asana menelung badian, mengkelo hadau tenepa program malang dahana ani, teji atan 2 bulan 6, duman 2026. Okay, kerana aku sengerita, perlu pejapaji alam segmen dengan menhawang daleh. Okay, dengan launalah lenemen Islamabad tino tusula o ngalang matai man uji beca alang mudan barang ngesubang alam abak ha wilayah Kashmir hati haida kuasa pentaberan Pakistan. Petungan ni jadi tegu lebih dopadi ha tatah ngawan Khurshidabad alam daerah heavily kahuta man u kelita alang mudan dahak panau apiwai. Kira nyaru halirin alan empayan ngesubeng alam abak hak manomar. Tidua laung lalahu melavin dah alam driba becanan. Alam matai hak tatah ngaban anan. Dahin telima laung laan ga ayak. Dahin lahu anhegeri tepala umar perah ibu pejabat daerah hak heavily kahuta. Abin dalok ni ga ayak dalok lahu on hagri tepalau maprah Institut Sains Perubatan Pakistan ha Islamabad ompayan dalok ni menglan matai tegu enha naban. Pasukan penyelamat dan lahu pegawai pentaberan tempatan lahu akhirnya na operasi menu. Jadang mebat dahak dan lahu dan ma'uk tolong mendahak alang kalan ya, nurapa alang keletip. Okey, nanti dengar alang naiman Islamabad. Dahin nanti dengar alang bayaloh alang naiman New Delhi hati 22 laung alang matai menuh du'i atabisa ha wilayah Maharashtra ha barat daya India. Tentu sulaung alamatai ha Pugiwadi dahin lima laung alamatai ha Hadaspar. Dahin ken hati ni te telau laung leput alam kaya alam kritikal dahin kreni enhat naban ha Ji Umapra dahin Ketua Menteri Maharashtra Devendra Fadnavis leput. Tino dalo kira nuhu dah siasat maruntuk anan anun nak ninot to kani jadi Behman O dalok sang takap dah alang bertanggung jawab. Jadi kulit polis kuma dalok kira utahan kuri-kuri laung alang nyelema kira mauk anguyo atak bisa anan. Akan nanti dengar alanai mana New Delhi. Okay, manitam leh manana dua dengar manhawan daleh dah kusi manitam leh melalui ani. Dan ho dengar manhawan daleh dan itam kelengi tek jaka alampia lebih jima.

0: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku.
0: Jam kat serita mariang ya.
1: Bah, nu serita deh.
0: Eh, jam kat ya. Tak lebuin nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku ni nak teh. Oleh seng ilo hadui. Aku ke pihak kere. Seng telok do mana hak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak seng duya ke hati.
1: Alang ikat sendiri. Dok, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya apa liang pusang nak tangguh ni?
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

Kena naji lagu ala kena na Olivia Peter hati nyupe agar itada tu lagu negeri itam pula 50 minit pukul na 2 lebih. Jadi menit lim kira 10 minit talaan ampai yang pukul na telo lebih tu na pukul na telo na itam senglasi ngejeloh program tamalang unak lo ya hati ha program ngelarah ngeluan dahin hapan dahin lahu man kelolan teh ha kucing serian nelundo bau mengkeluh ada pejo-peji kelih dedo kamera FM ngejeloh program tamalang kedua ya hati PDK Peji Dahin Kelo Peji Dahin DJ Yang. Jadi lagu ngawan pahapan hitam lim lewian aku segeri tam tekeleng hiji lagu ala kena Daniel Bampa Ihati Lasan Tam. Okay, selebih dahin lahu sayung larah men hitam lim.

0: Tanah Peji Dahin Kame, ha Pasar Miri FM Pitan 95.2 Dahin FM Pitan 21.0. Lehinah Radio Kayan Online man pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Saya ngelarah lebih Puji Dahir DJ Yang ngeyeloha program PDK Puji Dahir Nekelo. Saya kena

Iya, tapi dena dahin salam Malaysia madani mana telo lim pake radio kayan hina petelo te jaka ni mai selovi selebo dahin sengarah mana telo lim. Ya, dalam mengelarah ta mengejelah program PDK peji dahin kelo peji dahin DJ yang man pukul na telo atang pukul 6 lebih. Ya mai sekedap mana telo lim lang tangan peji dahin tam. Ya jangan nira telo puluh pereti mana hadu lang telo na ya pegu te ujung amigu telo ya pegu te dosuti. Ya kena ha teluk dang peji telah santam ya membeh katok dengar ha katok dahok. Dan apa lah membeh ha katok dahok tangan mana teluk dalam kelarah tam lebih ni ya jinun salah nak. Teluk peji peji atak lama kelarah tam ya. Ya tenuk kerani u saya minat lalu pukul na teluk lebih ya sekena mana DJ Baun alang ulasi geri teluk ngejelok program ngelarah ngelonin hapan. Ya tahriman pukul na puluh dua bulan do dia hatang pukul na teluk ani. Yang ngejeloh hampa grema PDK peji dahin kelok doni hadok nam megak tek telok puluh da bulan lima talam dumana 2026. Yang mai sayu ngarah lebih mana telok lim.

0: peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Yeah.

Ya, sejalan nanti makin hasil ada pejabat-pejabat yang telah berkelarah tam. Ya, 6 jam man perkena boleh doa atang perkena melebih. Yang mana apa mana telok lantai. Ha, pasal ayat kucing semarahan serian bau dahin lundu. Alang apa je, man perkena boleh doa bulado dah atang perkena telok ni. Pecah atang perkena melebih. Ya. Yang mana apa mana telok lantai. Ha, pasal ayat miri. Ha, pakai frekuensi pitan 61.0 dahin pitan 65.7. Ya, jangan hadau mana telok lantai humaru jaka ani ya lupak di SWGG665 Eklohas. Ya, we nak mana telok lantai lama tingtinjar. Apa tu tu, telang usan, du dengah mana telok lebih ani ya, buih dah buah ke. Ya, sayu ngarah lebih mana telok lim, ya jarum ngupi-ngupi lebih. Ya, sen hadau, ya. Ngeju, aku live pes radio kayan lebih ani ya. Okey, dalam kelarah tam, pejuang dalam kesetan program. Dua ni, hadut 6, hatalok puluh, dua bulan 5, dalam dumana 2026. Jandaral ana telok lebu lami tan lama do ledo do gawai do kamatan ya hui nak mana telok lantai ha Sabah ya dalam kelarah ta masa kenap ya pejah peji hadahik hadijiang ya dara telok jam telah santam. Okey, dalam kesetan program tam, ya pukul nak telok junang ha, petelok peji, dalam kuri-kuri, sekmana serah dengah aku sekmana telok lim. Ya, mana nak peji, dalam kelarah tam. Ya, pukul nak pat lebih, dalam kelarah lebih telok. Dahin na pelahu, mau itet lagu pengake mana telok lebih ni, ya pecah baran lagu pengake mana telok lim. Ngatok lagu ledoh ke ya lagu gawai ke mana dah panak telok langsung lami do gawai daripada ledoh daripada keamatan ya pejoh peji ya telah santam ya pukul 4 junang telayona telok peji tala mendengah levi alang ana telok pahmo temoh man radio kayan man miri wanan pukul 4:45 minit levi telok peji tala mendengah man awang daleh. Ya, mihat lahu kelarah tam pukul 5 lebih telok payang jaki te kerana dengah menepun dengah radio mana Kuala Lumpur. Wana kat pukul 5 junang ya telok peji dalam info nore pendengah kali ya. Wana mihat lahu kelarah tam ya dalam mendengar-dengar nore pendengah info-info alang habis aku sik mana telok ya pejuha tang pukul 6 lebih. Ya, tina nak telok lasi dalam program PDK peji dahin nak kelok. Ya, tina pukul 6 lebih dah bidayu menjauh program dah men RTM Kuching. Ya, nun anak dalam mengasut anu program tam lebih ya ni. Ya, kena nak dengpah ni pahapah nak telok dalam kelarah tam. Ya, dalam menuti. Ya, ke hadu peji mana telok lim. Asin malak aku dah pak bingo-bingo ha konti lebih ya ni. Ya, pejah kusik dengah bara dengah man aku. Nur apa mana telok lantai alam anu telok hina pe telok te lebih ya ni. Ya, kena telok selamat ateng ha ngava nak telok te. Ya, lena bulan 4 nurpah bulan 5 telok lame hata lemak doledoh u telok ngeluno ya telok ni apa dalam lagu u ni alang kena dan ni mampa melu u ngeluno mana telok 5 radio kayan Miri FM.

Bangsa kayan, hiana hipun adat lali pedang nadap. Dahin hipun rame nak, alang angi rame doledoh. Bangsa kayan ni empayan dah na rame ayak, tek telok naan ledoh ni, alang guna loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka. Awinanan kami kayan higam tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah majar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip denak pejingi dah teh hang ji dahin ji pesaya teh hang ji dahin ji.

0: Alip mang beloh beloh, labat labat age, manitam lim lim, alang meloh hahudit, dahin meloh ha haoh. Sayu kenap man akui jono man kucing, kumanah bau bau, jah itam tai tai beso. Sayu kenap oh ha oh ha.
1: Saya kenal dia dengan keluar orang kelas ni. Alhamdulillah, lebih dah. Mana dia ni?

Okey, telah hani hapa dengar yang lagu lang kenan dan ya bampa melu ngeluno no nampak lagu lang kenan rasana urai dole do mana telah lim dahin pelahu mana telah lang peji dalam maklarah ta melevi ni yang dengar mana telah lim yang sekena pelebo peji te lasan nang jelong program PDK peji dahin kalau peji dahin ADJ yang okey dua na te jo do ledoh ne pa telu telu u hang luno. Wei nak mana telok nang ha napa ubak. Ayo dua te jo hata pa ubak ni tegen tetasu apa na telok te pa ubak ha demo ni ya. Yang lawaso usu ta te pa ubak ha manuna bi liang ubak ate ya meja ta telok ku mana ubak ha kerani ya. Ya te mana telok dalam kelarah ta melebi ni jarun telo ngarah lebih ya sekenap ya peji hui nak mana telo nak u peji ha pes radio kaya na telo ya mana telo lang u meje usu ya so ngarah lebih dalam kelarah ta melebi ni ya hui nak mana bake-bake telo aleng kusik dengar bara dengar dalam kelarah tam. Ya selebo sayu ngarah man bakeh-bakeh telok lang ulebo peji dahin na telok lebih ni ya sekena pada Dublin ke baja ya selebi pelahu man Matthew Semering Ros Taranglah Venus Jones nuna pelahu Mira Lahong keling Temawai MJ sayu kenap sungrah lebih. Ya, hari ini telah Venus Jones kuna. Assalamualaikum, selamat petang DJ Yang, stesen radio Bidayuh Kayan, stesen radio Kayan Miri FM. Ya, klik ke teman setia anda kurena tinan. Ya, saya komen peminat setia dari Bandar Miri Town Square, selamat hari gawai kurena bakih telah neparin telah Venus. Ya, sekedap menikah, selamat hari gawai saya dah ledoh lim. Halo dan pelahu Dublin ke baja. Ya, selamat petang dan selamat bertugas DJ Yang. Ceria-ceria selalu kena ya. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Minta putar lagu gawai buat CMS Fred. Ya, Sindau Eli, Indok Kenawit, Bulan Pengerindu, Rachel Marikan, Mary Ubong Martin, Sasha Amanda, Cecilia Malon, Cecilia, Eric Jang Daniel, Stamos, Steffi, Stelov, Peter Tingko Kunjam, Polly Masing, Wellington, Imai. Salam dan selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai murah rezeki. Oh ha kerana tenan ya sekedap menikah Dublin ke baja. Ya kinah man telok bakai-bakai halangan nak tertara nanan deh yang puji ngejeloh apa gerem tam. Ya, saya lebih menarik nak telok alang lebo peji. Hui nak mana telok lantik ha dalih asap. Ya, saya lebih di sigang, saya lebih di jayang dengan sayu mandalih asap. La sudoh ini korena. Ya, sekenap menikah lahu. Ya, kusik dengah bara dengah. Dublin ke baja, radio kayaan. Thank you DJ korena. Roslin, Rosalinda Elkule, selubi sepasa kelaan DJ Yang kerana lasu doha kucing hangga doa ni, yang kata lagu gawai yang mandah lo amin, dah lo panang lepas bakih kui hino tua dah lo tek mauk selamat do gawai, mana kelok lim norepah menikah lahu DJ Yang sekenap ya, sekenap mana telok bakih-bakih radio kaya lang lebu peji dahin na telok mana telok lang akhir lagu ya oneh dak lagu pengakhir telok u telok peji telok masa mana sudah dengar mana telok lim. Ya telok masa mana sudah dengar lebih ni.

Ya nak lah telok tenyenang dengan mana sarike. Dia nak duduk, nak dapat dah lantai humaru telok daerah dalam tata. Alok ampu boh balai bomba dahin penyelamat BBP Bintangor. Ya anpeh tu kerja dah apaan ya hitok te keselamatan ya lebih na jemli daripada pegu te lame do gawai te G dah hina dua de bulan 6 langsang atang ani ja PPH ya hitok daripada nyekang tak lama tu sah tutung. Tino Ketua BBP Bintangor Hati Mahmudin Naruddin Bara hukah telo atu saya pulu saya Umaru alangte hai da puboh operasi balai bomba dahin penyelamat Bintangor melawi Najia Tutusu Umaru alangte hadirah Maradong dalam Umarunan kio halam 10,000 dah penduduk. Wanaka jiatu 40 daerah Julau halam 10,000 lebih dah penduduk. Dahin jiatu pada 10 ji lantai daerah Pakan dalam 53,000 dah penduduk. Ya kurina petok dah lantai te kuri-kuri Umaru. Japaan lava te tusah tutung lebih nak hitok no depa buboh te joh pendawaian elektrik dahin pelahu uvung. Atiah lontek rumah dapun we nak tongges ya nuna pahos ya hitungnya nang tek tok alang sayu dah hena pelahu tak jauh soket-soket apa nak telok nyebung wayar alang jan lebih mau hakurin hak depa mu teluri jan beh lebih mau udan nah anu dalam ka wayar ni jan dah lebih ya. Dalam apa ya wayan alang u anda hak netam. Ya kajo kena te te tukok kami nate hati ha tebungok buah de soket soket waya bi anda lang jana sayu abin nak dangeri tu sah tutung. Abin nana nate lo perlu lawat lawat te tu sah tutung lebih nak tegu do gawai. Ngelak dalam segmen surah dengah telok tenyenang ji dengah mana kucing ya tenok ji laki lantik dalam madalah ni umun pada puluh tusu duman ada barang rugi dalam muka telok atu tusu puluh tusu ribu pat atu telok puluh telok poin dua puluh ani hak nak uhak ni deh gak dalam atu sah pamoh tejoh pelaburan forex alang jinon tek narepa alang tidak wujud ya alang anda hak ngelana hati maksima. Ya tino ngioh ASP Alexan Naga Cabu bahagian Kesihatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching Barang. Ya ji laporan melawin kes pamoh ani ana. Alang dah inang melawin ji laki anak. Ya tino hak ni de anda asok tak lemak ji skim pelaburan forex man ji dah bakeh nak. Te bulan G duman 2025 te pukul 5 lebih ha kota Damansara Selangor dahin janji uli ti nak te hati pulangan utung alang bo hati talem saya atang 15% putung bulan. Ya tengok pesaya hati pelaburan ni hati nak hukah pulupat transaksi hati mudi lagi te hapat akaun alang sekdap dahin hak nyerah sin nak ni di tak lem pelaburan anan eh tengok hak ni di te ha tebuan Jaya Kuching ya jam-jam hak ni di gak pamoh. Tengok kes naan siasa teda seksyen 420 kanun keseksaan abinan pamo dahin jan jujur norepa alang deng geri rugi. Ya tengok keluna na bangu limka hadang na semakan ya tejo serikat norepa numun telepon norepa aran ya kelunan alang jan antelok ngelana telok dangte na semakan ha lama na sesawang hati
alang jenun tek kelulusan lah ni ya. Telok dang nyenang ngejeloh bnm.gov.my. Nuri pah BNM teliling ha numun G0 G300 5465. Dahin sc.co.com.my. Nuri pah dang telepon 03-6204-PITAN-PITAN-PITAN. Yana naji dengah mana kucing ya tek jo pelabaran forik alang jinun tek nur mah tidak wujud. Ya ji dengah mana kucing halok ani hati no ukah dah alang panu piwe nur pa pengunjung nyinang tek jo anu trafik alang tek hasu buyau ana bara peju tinok te jebatan Batang Lupar alang u buka secara rasmi nak ya mengkulunan bangu te 20 ji bulan 5 alang lalu. Yang Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Limkah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuya Bara Tejo Hadwi Dagang Wina alang te hapekan Sebuya Dahin Pusat Transformasi Luar Bandar RTC sampat ni ya huina kedai-kedai ok nak depah dah lang public kedai kuman nak dui dan bejat lebih kat home apa lebat dah pelanggan nah melawi nak buka nak jematan ni antek up mana kelunan bangu ya ni nak ji bang alang sayu nak pa impact positif ah tejo jabatan Batang Lupar alang an dah u teng up nak buka. Ya tengok anihak naji jebatan alang aru alang pembong hati hungi alang te Sarawak. Naji anu alan ya alang sayu apa nak tolok dang panu piwe hui nak mana tolok alang santeha kucing. Ini ada pahalang teha sibu ya. Anak naji dengar mana kucing. Ya, dalam masa mana sudah dengar halang bayar lo hati mana niah hati no penduduk kena daripada halang te umaru Nelson Ningan Saeh Putih Jemle do gawai ni do anana masih abin dah lo ni di terungak te tusah tutung ya umaru dah tutung. Ya tino tuai Uma Nelson Ningan anhabung dah utusan Sarawak Khabara buka 20 G luang amin dalam tek tu maru anan gak tak tusah tutung. Ya tino anihat na tusah halang kedua hangun ya megak te dah lo. Ya tusah halang jadi lang jemalaya ni di hana tek duma na 2004 ya tegu Uma aru ni tasak. Ihat teh perlu tu suduman alang ulalo. Yang mana telok lim, nuna na telok peji dalam kuri-kuri sembah dan surah dengah. Ya kena dan pahmu ngeluak sembah dan surah dengah teh jaka alang piah ngua lebih jimat.

Yeah, lagu haram be gawai hala kena na haram bless water lagu antu ju mana dah bake-bake ha telo lang peji lebih na mana dah lang ana tuju lagu anang dai ya Ros Rosalinda hakule no rampah lahu Dublin ke baja ya ake lagu gawai tuju mana dah bake-bake alang peji ha telo maklara hala via ni ya. Okey, kerani u pada politik seminit lalu pukul telo lebih. Ya megak tejoh halame ulang tahun alang ke saya Pulau Duman Kampung Long Bedian ya tino te lame do ledo 2026 alang dah no te G atang 2 da bulan 6 do mana ni. Ya tino hati tetamu kehormat alang atang no repa alang dah uvui apa loong no repa pajadi ya lame ani hana yang berhormat Datuk Dennis Ngau ahli Dewan Undangan Negeri NTSU Pulau Tusu Telang Usan. Ya kahum no depa lebak ya keliah-keliah no depa hadir lang dah anu teguanan lebih na tejo anugerah pemimpin cemerlang atek lengka kesyukuran nuna pelahu jasa mu dikenang jemuan ulang tahun tejo pelancaran buku Bedian saya Pulu Duman lain tek lengka pentas kebudayaan nuna pelahu tek lengka sukan nikah. Ya kena mana telok alang jelang tek ngapana ni lebih nak mana telok lantek ha Kampung Long Bedian. Ya kena hadui teme dang telok anu dahin sayu. Ya tejo sambutan ulang tahun alang kesayak Pulau Duman dan Kampung Long Bedian. Hati Maduman 45 46 atang 2026.

0: Ya pegu teh suti nak lepas halami ya. Aduh gawai langsung atang ni. Lebih nak mana telok hitok nak lepas jam ate notis ni hak nate jo ha perkhidmatan ngejelo hari pelepasan am nak lepas perayaan ya. Tino klinik pakan nak lepas farmasi pesakit luar. TG de bulan 6-2 de bulan 6 klinik pakan depan pemasi pesakit luar dalam tek hau Umar Pramiri ya pekap no depan tutup ni hendak pegu te suti gawai te no telo de bulan 6 hak na hak do kelepasan am te no klinik pakar buka atang pukul 4 junang lebih. Dan pemasi pesakit luar ya pekep telok de bulan 6 ya. Tino pat de bulan 6 hati de pat ana buka klinik pakar ni at pukul saya atang pukul 22 bulat 2 tu ah. Dan pelahu pemasi pesakit luar an buka mempukul saya atang pukul 2 lebih. Ya tino 5 de bulan 6 ya klinik pakar dahin pemasi pesakit luar ni an buka tiah layona ya. Anan petok telo huina lang hipun temu janji dahin klinik pakar. Ya dalam menuti ya hitok te ageh telo ya mawi telo perah nak depah medam ya perlu telo te pubat lalu. Ya lebih nak mana telo alang hasuti ya pegu do gawai. Ani mahana megak tejo rumah terbuka ya majlis rumah terbuka gawai Dayak 2026. Alang geri batang dahau tini hati gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua etino TG de bulan 6 ya majlis rumah terbuka gawai Dayak 2026 anda nak kompleks Unifo Kuching mempukul pita najih ma tang pukul 2 lebih etino kelunan ayak langatang hak teguani hak nah yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg hati Permia Taman Sarawak. Okey, info-info lang habis aku si mana telo ya dalam kelarah tamu jalan program PDK Peji Dahin Kelok.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: duyur. Kau ni kak ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Temu mau bawa ring. Kena ngapa ring. Bagi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak temu hajan teh ha balik teh tegu kak hitok. Teh atak em baru tideh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukung gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kenalo lalek. Om na lalek-lalek maru atak anak kupi putung do. Duin atak tua teh. Oreh ageh kak saya. Ayu, kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring?
1: Au pa tangoh mi nyak mi bising dei. Tebelang gula tua hala mata kupi alang emna te. Melegah ban o gula nang tak te do lang kre ni lebui.
0: Wai, temu apa ring? Tu tung ma mo tu na duyu, yo jarun aku e. Manyo dala ni ring te im salat im salat im salat im.
1: Dei. Lebui. Nyingan batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Ya, ji sketsa HPP HP itu kata lo teh keselamatan nata lam amin nata lo ya. Okey, mana nata lo lam peji ngajelah program PDK peji dah nak lo lebih ni. Ya, saya kenapa saya ngarah lebih tangan peji dah entam. Ya lebih nak mana telok lantai humaru jaka ani ha langsung teh halida kebun nak telok ka. Ate nata tangoh telok ya tiah dua rangkap pantun nak akti ha Facebook kata mengap de uro setun uro apako. Anda dengar mana kelok ah kena telok hipun batong lang sayu tu akai ya dalam kelarah tam putung do. Yang ngejeloh hati lame do wesa ya tedo Menteri Perpaduan Negara hati Dato Aaron Ago Dagang ya akilim rakyat Malaysia ya huina ya pepiah petagang hati co adat halang sayu nilai kemanusiaan jadang geriji perpaduan dahin geriji masyarakat digital alang lebih beretika ya dahin hipun adat halang sayu dahin bijaksana kurana ya hatelo haman ya putmi nun lang sayu te hang hatelo ya kurina teguh haduan te do lame hari wesa lebih nak menadha alang hepun nade paham penganut agama Buddha lang te talam adale ya tino tema nade paham batang daho ya duman ani peringkat kebangsaan duman ani mendepani era digital memupuk kebijaksanaan bersama. Ani Hanaji daho anda tuju hina melim rakyat Malaysia. Sejaklah natalem usuna tanah kerani ya. Dunia digital doni perpoduan nanti Hanaji atau alang sayulan. Jana tua hati hang telok bi dang telok pakai sayu hui nak ha media sosial. Ya dalam kelarah tam lebih ni haji info mana telok lim. Begak tejo Budi Madani Ron Pita 65 ni. Eh tengok ya MOF pahitok kelunaan bangu. Kementerian Kewangan ya MOF mai daho baran depa pahito ka telo tino maikat maikat depa tingki telo ni asun telo i nak men kelunan alang hak be tegu dah pakai transaksi Budi Pita 65 tegu telo tisi inyak telo ya alina telo geri tingki depa ka pengalan telo ja telo dangala bangsa yute Budi Madani Ron Pita 65 ni. Ya pakai sayu ya maikat telok asun telok mai nak mana kelunan jinun koh mana telok lim ya tino ani hak naji salah alang serius haida aturan 25 aturan-aturan pendaftaran negara pelupitan pitan pulu ya mawi agak salah telok dang gak hukum halam 20,000 no depah agak jin hati jana lebih mau telok duman no depah kedua-dua nak sekali hati gak hukum jin dahin 20,000. Nah, pakai sayu ya tingki telok. Nore paham maika telok. Nasun nama i nak mana kelona nalang jan ana telok ngelana. Abi nani hak naji identiti telok ya hati johan maika. Okey, saya kena pesengerah lebih. Haji lagu kayaan mendalam mana telok lebih ni. Ya, widak mana telok lentik. Ha, Indonesia. Dengar mana telok lem.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Terima kasih kepada RTM lah, khususnya kerana menjemput agensi yang tidak ada kebangsaan untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan pemakanan dadah. Kalau kita lihat, dadah masih lagi musuh nombor satu lah, musuh utama negara. Kalau kita lihat sejarah, dadah ni telah lama di Malaysia, dan perisytiharan dadah sebagai musuh nombor satu ni telah dilakukan pada tahun 1983 oleh Yang Amat Berhormat masa itulah Tun Dr. Mahathir. Dan sehingga hari ini dadah masih lagi musuh utama. Dan kenapa masih lagi musuh utama? Sebab berdasarkan data ataupun statistik yang kita perolehi setiap tahun, kita lihat kalau sejak 2018 sehinggalah tahun semasa 2023, purata penagih dadah ataupun penyalahguna dadah yang dikesan di dalam negara kita sekitar 120 ke 140 ribu. Itu setiap tahun, yearly lah dia punya apa ni, jumlah yang dikesan. Dan golongan yang kita lihat berlaku ketara peningkatan adalah dalam kalangan apa ni, remaja lah, yang remaja dan juga belia yang berusia antara 13 hingga 39 tahun lah. Ini adalah kumpulan yang terbesarlah dalam isu penyalahgunaan dadah dan bahan. Di samping berlaku juga penemuan penagihan dalam kalangan remaja bawah usia 13. Kalau dewasa tu, itu kumpulan yang kedua terbesar. Dan yang membimbangkan, masalah dadah ni bukan sekadar isu sosial. Sebaliknya, ia menjadi satu isu keselamatan dan juga isu kesejahteraan masyarakat. Kiranya tak dapat ditangani dengan betul, dia boleh membawa kepada kemudaratan yang besarlah kepada masyarakat, khususnya dari segi keselamatan. Dan juga yang terakhir ni, kita lihat berlaku peningkatan ketara dari segi kesejahteraan kognitif, kesihatan mental. Jadi dadah ini adalah antara penyumbang utamalah kepada isu kesejahteraan mental ni.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
3: Kahong kahong manuk manuk nun alang am dan melo. Nona tuanan.
4: Nona tuanan itu yang
3: Jino nak hamin tike taran manuk penguin anan nang krik ina payak ke jipa ina lulu ke jilah
4: gilana Jerry
5: aku Jerry One kelengi radio kaya.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Akui anak alah lihan ha? Alang asal kampung ko yati Manlong Pemang. Langan nyadui alam ofis Ageh Miri. Ini aku ialah Wah ini ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam Kayan, hitam Kenyah alam menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok morong selamat tau lah doh aneh lah ha. Lebuji hati yang hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habis jarun ini pusan jelur halan kemenan dahin lebu dua ke umang kaitam nyara daw lale sang nenaran kerintam teh lale du idi ke dalam jak lah ajam tuk hui-hui anak-anak tam jak penalaan okey dahin lahoh lubun satu penalaan anak marum tu jaga ageh ni lah habis biasa anak makame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mata masyaallah hab sebarang dahin jaga agak kah tangkeh bang laho man de bunji laho ke ngyo tamu maru marung tok apo ya da tam hati-hati te apo itam dan bang tam hadau te ges itu napo oke anan tua oke selamat dalam doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.

dua beza halan Sungai Tanggung Melugu ya adon ni. Itu sah alang jadi tepukun saya teluk perpitan dan minit jihma. Dahin halubu antu ya teluk lakik lemka reput apa tengok luri alang dah green ini agak anu lepas tabin dalam tu sah alang alun. Alang jadi ha alan lubu stubung lebih dalam dek. Dan HPP-HP itu telok ya. We nak mana telok alang pakai kereta ke, pakai luri ke, pakai motosikan ke. Anu nampak mana telok alang sang tengileh kakak ya, pakai haruk ke, haruk se, haruk gagu. Ya tak lemah nuti ya, ya hinak telok teh sen hadu bara dah pandak dah pakai telok ja telok papian lafat ya hate tok-tok alang jandang antelok ang norepa alang jandang telok saka jadi anak-anak perlu nak telok ya hitok nak pala bara dah panak telok. Ani ana tejo notis penutupan oleh UTC Miri langsung dah ke te kuri-kuri de bulan apa gu te do gawai nurepa do kelepasan am itu nak telau puluh G de bulan 5 jima do migu anda ke ya UTC dah ke ani ana melabin hari wesa. Orang ke G dah hina dua ada bulan angkep melabin Suti Gawai dahin Hari Keputeraan Sri Paduka Yang Diputuan Agong dahin Do Gawai Telok dahin 4 de bulan 6 UTC Ankep hanih-hanah melawin hari kelepasan am dahin 5 de bulan 6 do 5 upis an buka tiah layona mempukul saya jihma akan tu atang pukul tusu malam. Ya nan marong ada ho bara mana telok lim UTC Miri sang dak kep te kuri-kuri de bulan alang ak bara mana telok ngap de. Okey, dalam mengelarah ta melevi ni hejem le telok paci. Dalam dengah levi te pukun pa te junang levi. Lagu ibau ajang aku ngejuo.

Ya, nah dah o tangan lang ni man tambah nasa rajuk dah o tangan nengaya ngiyoh urip maju. Itu ya lagu tamang hab deh, lagu tam kayan. Itu cuma le matelok puhu-puhu kayan hinok patelok te-te alam madale habur niyo. Okey, kerana ni telok pejoh peji ya dalam dengah awang daleh. Ya, nala telok tenyenang ji dengah mana daleh Geneva. Ya, tino anihat nate jo larangan urepah sekatan umun dah te alang pake media sosial ni jantua dan puboh dah pengbihda umun biar ni geriji kesan buruk wina ha platform nuna nekorena pakar pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB adonih dah ja serikat teknologi dahin agrofitma ni jana tetap perlu tertakluk nyinang tejo perlindungan alang lebih ketat laan alang lebih terit laan ya huina te pang dah bedau mun pake hati media sosial. Jadi nak kerana dalih perlu nurepa wajib ya wina serikat teknologi yang tema-tema ciri-ciri keselamatan ada hendak mereka bentuk platform. Dah jana tua anihat naji tanggungjawab wina pelahu hinan menhinan taman nurepa mendahaknya biar anihat naji hak asasi manusia ya anak naji dengah menadalih Geneva. Sajalan telok nyenang dah nyam nyenang telefon hui nak media sosial ayo jadi itu kalau perlu anda telok puboh api-api ya yang luar dalam dengah man awang dalih halang bayar loh hati man dalih New Delhi ya kira-kira 22 luung ya an bara amayan udah lo ne de an hinang te dui hati arak teruan alantik ha wilayah Maharashtra ha barat daya India. Anu ni kurin polis alantik talam dalih anan mengelan atik tok ani te 25 alang lalu. Ya tino pate dah lo ni areput jadi haji tata hangaban ha pasen puni halam wilayah anan. Tusu luung an bara amayan ha tatah pugi wadi orang kat lima luung an bara amayan ha hadapasa. Dahin na telok laan an bara tak lembatung alang kritikal dahin na kerani tak lem pubat anda pubat ha umah perah. Ya tino ketua menteri Maharashtra Devendra Fadnavis ya. Ute mai dah bara jadah hati na kesehatan pecoh hati joh hati sahanan dah nak ngelana ya nunkah kandungan nunkah lengket anak dah hati tak lem arak ani lahi pun kandungan metanol halam arak anan dah nak nunkah puku dah amayan oleh paha puku pati dah nak dah nge mau ngenep sang elo ya pihak alang bertanggungjawab tetok kanan. Itu no laporan forensik dahin toksikologi dah baik pengaloh ka dahin pengal dalam laporan. Anan ci dengah alang bayaloh dalam mendengah man awang dalih hati mendengah man New Delhi anabara 22 anabara amayan ha barat daya India avinda dah dui arak hati arak tiruan. Ya mana telok lim, nunana telok peji dalam dengah menawang dalih, yakinah dan pahamu ngeluang dengah menawang dalih te jaka alang piah ngua lebih jimah.

Ya talam kelarah tam lebih ni malak talam 6 minit kelaan telok sang lebu tepetik pukul 5 lebih telok payang jaki te kena dengah menepun dengah radio man Kuala Lumpur dahin pukul 5 junang ha. Telok peji dalam info nur dengah kliah. Begak te suti langdara ni ya hatahari minggu lang sang ateng ya pegu te do gawai ka mendah lang anak-anak telok lang suti sekolah minah suti hitok te hadiah di sekolah dah nore paman telok lang te uli humaru lang kawah genep sang tingeleh kakak ani lagu lian ngau mana telok daleh ngabak te kakak ya hitok telok daleh awana telok te kakak hamun una ateng do ni ya daleh lahi pun hungi lang kajo daleh lahi pun tanah lang jemeng. Okey, ani je lagu mana telolim radio kayaan ngepci itam.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon nani? Selap nomor nani?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skema nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni uli ni.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada 1 bilion ringgit kepada 1.5 bilion ringgit. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang menetapkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua kali selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar 10 bilion ringgit setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu 17 bilion ringgit. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada 3 bilion ringgit tahun ini berbanding 1 bilion ringgit tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu, sebaliknya memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena ID Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Jeni menghala ke Creek mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, DSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melancarkan Opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pump tambahan yang telah kita beli, portable pump, untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni lah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Terbangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: teh musang dikiring dulu, teh beli beleta, megang pebata nih. Nau no, tabun ba tabun urung deh dulu.
1: Pebeh tali diang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Hei, buspa tua, ya semua bukta ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai nempa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebuy. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh ka mebat na halem tung luhap hitok dena ageh tam kronan bangu hiana.

Ya, mani tamlim kerana puluh pitan minit tu lalu pukul 5 lebih dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur tepatnya pukul 5 lebih ngap ni. Ya, dan anda telah kurang ngeluat te jaka alumpiah nguak lebih jima. Ya, dalam kelarah tam lebih ni pukul 5 jona ngap yang telah peji dalam info nore pendengah kali ya. Ya, bagai tejo info ni hana marung legah petrol dahin diesel ya mana 20 saya de bulan 5 atang telok de bulan 6 dalam dumana 2026 ya mambeh ron beta 65 hati legah budi medani ron 65 hati jiligit 65 sen jiliter. Ya, tengok telok ligit beta 22 sen jiliter hana tejo legah runcit tanpa subsidi. Orang kat Ron pita 60 tisu, hati pad ligit 65 sen je liter. Orang kat Petro bersubsidi, hati 2 ligit 05 sen je liter. Amawi khas Semenanjung Malaysia, membeli diesel hati 4 ligit 60 tisu sen je liter. Mana Sabah dan Sarawak, lepas Labuan, hati 2 ligit 25 sen je liter. Diesel bersubsidi hati RM2.25 sen liter. Anda nak tajuk info marung legah petrol dahina diesel mana 20 saya ada bulan 5 ani atang telok da bulan 6 ada mana ni. Ya, we nak telah tanya nang tejo info marong SPR ya. Itu nak telah pelupitan ribu jatuh puluh ji pemilih baharu. SPR put ukah telah pelupitan ribu jatuh puluh ji pemilih baharu umur 21 mantai busun. Alang u daftar secara otomatik. Anihana tejo daftar pemilih. Tambahan hati bulan 4 hati April 2026 hati joh tempoh pendaftaran TG atang 30 bulan 4 di mana ni perakuan atang 20 bulan 5 2026 dahina pewartaan hati 20G di bulan 5. Dalam data utama Lang Dah Inang, 25,110 pemilih bertukar ya bahagian pilihan raya. Orang kat 10,360 pitan pemilih bertukar kategori pengundi nurepas status. Tejoh semakan daftar pemilih tahri yang buka won 20G di bulan pitan di bulan 5 atang puluh pitan di bulan 6 di mana ni. Darah teluk puluh do dan nasemakkan hati ngejeloh hapuatan www.spr.gov.my dapat lahu dang teh my SPR

di PT Bilangan 4 Duman 2026 ni dan na tuntutan dahin ngisi borang si ngejeloh aplikasi SPR daripah pejoh teha opis SPR. Isi borang di mawi pemilih berdaftar berhasrat dari pengenep ya kemuka bantahan tejoh pertukaran bahagian pilihan raya. Dan ngisi ngejeloh aplikasi SPR daripah pejoh teha opis SPR dahin serah borang dahin bayaran fee bantahan ha pejabat pilihan raya negeri ngejeloh jaka semakan. Dan tejo info dalam daftar pemilih tambahan dalam bulan 4 2026

Ya, dalam kelaratan lebih ni saya mengarah lebih selebu mana Asfia dan Mahyuh ngabdi mempawah Kalimantan Barat di Jiang Korena. Selamat petang ceria DJ, salam bahagia ceria buat sahabat di Radio Kayan Mir FM di mana jua berada. Terima kasih DJ yang selamat bertugas petang ini Korena ya. Sekena menikah Asfian ya Pak Peji dari Radio Kayan. Ada belingke baja sekenap DJ yang bahasa mesej ke ngahap de Korena ya sekenap lahu. Ya sayu ngelarah lebih reca mereka Dominika lenik-lenik da belingke baja Haikal Hafafizi sayu ngelarah lebih. Ada nampak lahu Richard Lingan Asfian Mahyus Matthew Semering Ros Taranglah Venus Jonas Keling Temawi Temawai ya Katrin Ubung Mira Larung saya ngarah lebih mana telok lim ya dalam gelarah tam lebih ni aji lagu lah kenan Caroline Malai Selangor kadah beh amin kui nunduk Selangor ngana lo okey sungara lebih mana telok lim.

0: ni tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedau men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya numa puni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya ni kena ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Ya nak kelok tenang te. Nore kelok kelok sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kay tahaman ni nang norin util ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kalau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kalau dui. Kelunan bat pelau kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah ta mabuk-mabuk kita na. Ina orang kasih ta. Nore kalau buk kalau lau. Namai sahu buk kalau. Buk alang tenang-tenang jam. Mangkat nyelingok, mangkat am kenap kelunan ni nang buklo. Nore ke kanan, kanan alang cukup. Kanan asan, no alang kanan kelunan alang nyemukan hati tak ngyo. Mang nakat alang habe-habe. Ya reji dahuk mengkelo nyam nangan kelo. Ngyo, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngomnan. Hari ok dahuk.
1: Anihe Radio Kayanya.

Info nore pendengah kelia halang bayar loh antelo ala menawang daleh London, United Kingdom, Cristiano Ronaldo alang ngetenya lo ngaji sejarah hati no hak ni ane barah ni nyemo tak lem Piala Dunia alang ke-6 na dahin ketua skuad Portugal anan dalam pemain berbakat ya dahin ngenap menang dalam juara pertama dalam dalehanan. Itu no penyerang Portugal ni di mewakili Al Nassr hati Cristiano Ronaldo ya bergaban dahin trofi udah lo ni di menang Liga Pro Saudi. Te perlawanan daripah petik halam keliah main bun dahin damage stadium Al Aqwaq Park Riyadh te 20 G di bulan 5 alang lalu. Ya mana telok lim nuna na telok peci dalam kuri-kuri info nuna pendengah keliah. Kena nampak mu ngeluat dengan keliah te jaka alang piah nguat lebih jima. Ya, pepiah telok jaga agih telok lebih na pengumuman atak duwi alang telok ala putung do. Ya, hitok te agih telok hitok te kelunan alang anak telok nyalam. Yo men, George Turner, mana telok lim radio kain gebeci hitam.

0: Uklahrik alang agnalam, sayunay tampahalang panangtam, awin halamati mentuhan. Hautau laong alang nyalam, yana kanan nak mentuhan, dahin jam Tuhan. Kruna alang amnyalam, nusiha jam Tuhan, awin Tuhan ati halam. Nuri natuk halam alahan unetula tehangtam, Tuhan unyihu anak jinati, nayo sentanani, jaiha teha itam sang murid.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Yang baik yang saya kena mana telah lain bakai-bakai radio kaya dalam pakan peji ngaji jelong program PDK peji dahena kelawak lebih ni. Aku ya DJ yang mai sekenap mana telah lang tangan peji hui nak mon pukul 22 bulan do datang pukul 6 maning ham. Melak dalam 10 minit kelaan ya telah sang lasi ngaji jelong program tam. Kena dang peji kelaan dalam kelarah tam jima ngaji jelong program ngelarah ngulanin hapan. Jaga agi, jaga keselamatan. Ya hituk te hadui hadui lang telok na lebih nak teguh do gawai. Ya sun hadu, ya marah mapui ge selok lapat tak tusah tutung. Ya hui nak mana telok langsang te uli. Ya kampung ke teguh cuti ni hituk te uma telok telok lek ngusik sayu. Ya sayu hat telok barah dah lang te te beh amin na telok. Telok tiuli suti, kurido ke kuri migu. Orang dah jam lah telok jinun teh amin ya. Dah dang ngejo, dah dang puboh. Amin lah telok langguhang melak darah. Tengok telok dah angkasawan misi Zhengzhou 20G China ya ni uli sayu ni habumi dah hendak selamat ya lebih 25 deh dah pakai kapen angkasa kru Zhengzhou 22 tengok dah lo teh angkasa dara 22 ya teh orbit angkasa ni hendak ji rekod mariang misi alang dah na ya ngioh stesen angkasa China. Tino Lim dah lok telok ni uli dah hena sayu dah hena selamat dah hena batong alang magih batong alang sayu palahu. Ya tania mana dah angkasawan dalam misi Zhengzhou 20G China ni ne uli dah hena sayu ya. Nan ci info mana wang dah leh mana telok. Ya dalam kelaratan peji dahena radio kaya nak lebih ni ya hui nak mana telok langsung pahlong kuman lebih ni nak telok te ante lang barbecue te lang paksa ka dapi ha tangoh lebih nak tajam ante lang una ha kuih ah ha kuih do gawai kuih do ledo ate ngabang hanya nangkah keselamatan anak telok lebih nak mana dah alang anak telok teh apa jam lepas tengah bang ya jenun salak telok geri bunusu mana dah okey sengaran lebih sekena mana telok lim ya ji lagu lang bayaloh pelasi program tam lebih ni lagu jangan dak buru-buru ha ni ji lagu halok mana telok ya kui dejang mai sekena sengaran lebih Tuhan memberkati telok lim.

Selamat gemis semangsa demuti pun punabar. Sarawak nakit perhati hasil kajian Sibayuh Bikomang sistem kereta opui ke selatan negeri. Perintah Sarawak ngodah niat Perintah Persekutuan Deraan Riak Subah model de sentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 peramnya de Rami Gawya nguat Torin Jami. Selamat gumi bersama duaku Film Nabuang dan Abar Ngumi YF Abdi Demuti Tongan Abar. Berita Sarawak ria kajen hasil kajian jajaran kereta opui Borneo, Sibayu Nimang ria peluas rangkaian kereta opui ke bahagian selatan negeri ini. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sopenang kajian ini melibat kerjasama antara Malaysia, Indonesia dua Brunei. Pasung Muno Adin Berita Persekutuan ngimpi numpu kura kajian sen wilayah Malaysia demorat Sabah dua Sarawak. Premier sopenang kajian Nino Adin Jurahabuh naik da unit perancang ekonomi EPU nganyak puan jajaran de bigotek Sibayu onioni pembangunan opoponu. Ya sobeliti tarah pingerang abar bidapa dua ropas majlis pecah tanah bangunan pun upis pengakap cawangan Sarawak baru de Jalan Batu Lintang, Kuching, onu iti. Sementara itu, tarahan orang nang boleh jadi pimono kereta opui apa peluas nek Kuching dan masa-masa dari nek Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg sopenang pikara itu bergantung dan jajaran nasional de jurah berkaji dua perlu apa penu secara berperingkat. Ia nang cadangan mimuh pimono bintulu sama laju ialah ruban keperluan logistik de makin bitamah antara pelabuhan bintulu dua pelabuhan sama laju. Sementara itu, ia ide di nurak mungkin teknologi hidrogen ada berpakai dan sistem kereta api dan masa drenet paya nang runyang pasar pikiran itu masih sekia awal. Premier sebenang, pemasang teknologi di masa itu pikiran kos pengeluar hidrogen makin beragak banding dua bahan opui, fosil, amata dan keadaan pasaran tenaga global dedi atau tu. Perintah Sarawak nyamut paguh niat Perintah Persekutuan deriak Subah model pemasang padang biron secara desentralisasi berkait dua cadangan mimuh padang biron antarabangsa Kuching, Debau, NKIA. Nunadesa Menteri Pengakut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin, niat paguh ini ialah niraka positif dan ia perapat kerjasama strategik saat cadangan pemasang padang biron ini berjaya. Ya nang, rakah desentralisasi pikiran nang, moda pemasang derobis kolaboratif, main ngin ayuh tanggungjawab nuduk Perintah Sarawak dan sogi plan dua pimonu projek ino. Ya nang, Perintah Negeri committed nguat infrastruktur pimonu biron de pulau iti nganya nyukong pitumu ekonomi bayar nama pinupang. Dato' Sri Lee Kim Shin, ngilusut pinorang media, ropas mat bidapet dua menteri pengakut Malaysia, Anthony Lok Siu Fook de Putrajaya dan Onu Dua. Dan pinorang media ini Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin sebenang sesi bidapet ini pun runyang ke kudu-kudu pikiran strategik berkait dua pengakut dan Sarawak. Ini murid pemasang sektor pimono biron infrastruktur dua isu logistik. Isu berkait dua tamang pimono domestik de Sarawak pun nombor runyang ke ianu sempimono Kuching Sibu, Kuching Bintulu, dua Kuching Miwi dan rangka kerja obligasi perkhidmatan awam, perkhidmatan udara luar bandar, PSO. Ianang, cadangan ini tungang nama ada hubungan antara topat dua ngurang pinusah kos pimono rakyat Sarawak. Sementara ini, Dato' Sri Lee Kim Shin sebenang Menteri Pengakut Malaysia, Anthony Lok, pun cadangkah da Air Borneo nimang operasi komersial. Sempimonu ino pakai biron ATR 72 de Sigah Ogi. Okay.

Kita buat dua abar. Pesta Sungai Rami Gawai 2020 bukan sejak Rami ada onugau ya, baga jagin topat senyap rapat Torin Jamit Dupan Rawang Community dan topatino 200 denek. Nun ada sen Menteri Pendidikan Inovasi dua Pembangunan Bakas Sarawak, Datuk Sri Roland Sagawiin. Program ini pun ngin peruangga nudunya ada nek ninga suba boga masam pinguman tradisional bisamut dua onugau ya. Pesta mengatur robis meng sawak deropas pernah oboh pira sementara ruban pinusah COVID semeng peri. Pak Adin, meh oboh kitubuk bau. Ya bisa enang, pesta ini dia kitubuk jagin antara acara birang sawak debiguna 100 dang topat ino ngan pramiada gawya daya. Datuk Sri Roland Sagawiin sobatiti tarah taja Pesta Sungai Rami Gawai 2026 de Kampung Simpok, Pedawan, Onu Iti. Tarah meria sinek onu ayuh gawia Sarawak Wata Sendirian Berhad Adin memit rakah nak jaman pinusah piin paip ada berlaku dekuasan-dekuasan teku pasai sibu. Ngirusu Facebook Sarawak Wata tanenang bok masam rakah rika sobo ponu moderah kotet piin brosi pakai lori tangki dua biki botang paip de botah. Tim operasi dua teknikal pun naik ke kerja perhati dengan mengurang pasas so pinusapi in pipe nu 200. Kudu-kudu plan tipu sodang-sodang dua tuui mobo plan ke ini melibat projek loji rawatan air acute rantau panjang nama pagu loji rawatan air salim mimo tangki de bigatung do gati botang pipe de teku. Sarawak watang ingin jamin isu ini bet-bet obah kiruti doria pari pagu secara biperingkat. Projek tender bausen cadangan mimuh dah siap klinik kesihatan jenis pad daro muka Sarawak fasa 2 adinobo kitubu. Inungannya sidia perkhidmatan kesihatan darbis kona modern dan efisien nuduratus. Nuna infografik upis kejaraya JKR Sarawak projek ini dia ingin pinyonang nuduratus nak berubat ratus kekuasaan daro dua desina kino. Projek ini dia ingin ni blok klinik kesihatan jenis pad taruh blok kuartus pangsa kelas G, ni blok kuartus berkembar dua tingkat kelas D, ni blok garaj ambulans, dua-dua blok bori pam, bayar pimudah deboken. Projek taja dan pat anubaran dua terlepas, dua sakan inang, dia siap dan taruh anubaran moi, sowa 2020 moi. Sementara itu dan infografik deboken dan Facebook rasmi, Upis Kerja Raya JKR Sarawak, dia memubau bangunan Demah Oma dan Sekolah Kebangsaan SK Dato' Bandar Debak. Projek Daif Sarawak 2022 ini Adin jerah berponu dengan sidia pemuda sekurah derbis modern selesa dua seramat. Ini pikiran, komitmen dan dia potpotet perita dengan pemaju sektor sekurah dan ruang pasar sempinyonang anak sekurah dan warga sekurah. Projek ini diogi blok ekonomik, blok pentadbiran, prasekolah, kuartus surau dua pimudah deboken. Projek kini taja dan pat anubaran dua soai di dua sakanya anang siap dan tarun berat dua soa 2020 moi. Dan ku ngemas sabar ku pari basa pun-pun. Sarawak nakit terperhati hasil kajian si Bayu Pikomang sistem kereta opui ke selatan negeri. Perintah Sarawak ngodah niat perintah persekutuan deraan yang subah model desentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 Rami ada Rami Gawia nguat Torin Jamin. Demutis Jabar YFM berita menyusun da Ratna Saimin dua obanukar Kang Sinabau da Martina Naun. Salam Malaysia Madani.

Ada di jabringan ragu risunga sedi Dr. Ban berdatera slider serami joget rami gawia pramanaso peraga-perangan di agi bersama ke di YFM video RTM Kuching seramat asing minu kaso peraga-perangan atina YFM video RTM Kuching dok pro pakai gerumah sebab FM di 06.8 MHz di Kuching ngegerumah sebab FM di 08.7 MHz di Serian bidi-bidi bersama ngaku Jure Barber tegas jenela baritpan ke di jelala drama segmen ngancang petak tak di YFM Media. Lepas hati terhadap cuba peraman adab dengan ragu-ragu di menduk sedia ke sopra ke sebayu hata are dapat sama-sama lagi dengan agah di nama dua drama penyubi atas kat lepas anda gadis kasan drama penyubi kat rasa dongga pukul cu singarem. Lepas agah terhadap cuba dingin peraman adab tak supaya tidak dapat sama-sama dengan gaya nutayanan watik info di dopruah Jabatan Meteorologi Malaysia. Gunakan maya agak kembali ya. Hingga pukul mai singara matahari dapat sama-sama lagi dengan program awal ratus. Program ada dua peruah hingga susun berdak penerbit Ibrahim Changin. Lepas program awal ratus terlebih cuk dengan peraman dekat pukul peri singara masih terlebih dapat sama-sama lagi dengan National FM. Terima kasih untuk so perangan-perangan ya. Lebih singan adi lagi bersama ke di YFM Bidia RTM Kuching. Perangan bisa mengaku jabat bergas jurnal parita ke usik di YFM Media. Ngan nak cak tapi cuba peraman adab tak ngan ni tengah ragu gawai dan Dr. Banda Claudia ngan Carrie Keres. Selamat nu gawai.

Selamat Bidaput. Selamat Indi Awang Indi Aseng. Selamat Nyambut Suwa Ba'u Suwa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang Anak Sendan, Temenggong Bidayuh Bahagian Serian, Berangan Aseng Ngucap Selamat Bigawai dengan Selamat Nyambut Suwa Ba'u Suwa 2026. Gesuwa Ba'u Iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut Suwa Ba'u dan semua bala kita.

0: kita semua. Tara, tara, tara.
1: Pukul 6.30, Sime Mendo. Si bunga si puun-puun agah. Sarawak Perhati Asir Kerja Perhati Nisibayo Pibayah Sistem Kereta Api ke Selatan Negeri. Peritari Sarawak Kamat kena keterbukaan Perintah Persekutuan Kuas Model Desentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 Gruak Prapat Dinge Atur Bidingan. Seramat Singumi Endu Kasalam Malaysia Madani Bisamah Ngaku Jun Naila Bari Terembaga Dog Peruah So YFM Bidia. Madin Tengah Nega. Berita Reis Sarawak Reka Jen Asir Kerja Pratin Aran Kereta Api Borneo Sibayu Redok Pibayah Kak Bigan Selatan Reis. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang Kerja Pratin Anak Piberet Kerjasama di Asam Malaysia, Indonesia Kak Brunei. Sungguh mana Madin Perintah Persekutuan Ngin Penumput Tunduh Kerja Pratin Yen Wilayah Malaysia Adi Piberet Sarawak Kak Sabah. Ayanang Kerja Pratin Untuk Kenu Beda Unit Perancang Ekonomi EPU yang ngaten erat nadi setugu sebayu tedek penyekembang dok mansang. Ayah kedah nanti ripas rami nanda tanah yang bangunan bauh pun opis pengakap anjak Sarawak bauh di Jalan Batu Lintang Kuching Jeja. Sedenana nerang pasar kedai aran kereta api Red Dog Pibayah ne Kuching ditipu dije, Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Kidanang pikara anep sengan nga jajaran nasional di endok prati kak biguna dok mansang derem bitaka. Ia nerang nang cadangan yen naik aran bintulu sama laju, dogerak kebedak penyeguna logistik di adu-adu bitambah di asah pelabuhan bintulu nga pelabuhan sama laju. Dalam tipu hadis sama, nyukong penyekembang kluster industri kurang karbon di kawasan Bipawut. Sedenana ayenang penyeguna teknologi hidrogen kedai redok pakai dalam sistem kereta api di tipu dije pakraru awal rek berunding pasar pikara ana. Ayenang penyekembang teknologi skasen bauh kiren kos penyeruah hidrogen adu-adu setama banding nga bahan api fosil masa gah dalam market tenaga global adidah tetu. Perintah Reis Sarawak Kamat kena keterbukaan Perintah Persekutuan Yen Kuas Model Penyekembang Padang Biron Gaya Desentralisasi berkait dengan cadangan Yen Pijog Padang Biron Antarabangsa Kuching Bauh NKIA. Tunak Sok Menteri Pengakut Sarawak Dato Sri Lee Kim Shin keterbukaan anak ina ni seorang ke progresif yang perapat kerjasama strategik yang benda mujur cadangan yang pijau ke Padang Biron ana. Ina rang nang rakah yang desentralisasi kiraan model penyekembang dirabis kolaboratif ngangin pendura bahas ke Perita Reis Sarawak so pitak pengatur ke pimansang projek ana. Ina Perita Reis tetap bedak pengakas pemudah pemudah Biron Ratawati yang nyukong penyekembang ekonomi samun nambah kiang pinupang. Datuk Sri Lee Kim Shin kena nanti dalam penerang media ripas kerajaan Amir Stabi dengan Menteri Pengakut Malaysia Anthony Lok Siu Fuk di Putrajaya dengan Andu Dua ripas. Dalam penerang media naga, Menteri Pengakut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Kidanang sesi bidang perdana menaga berunding pasar kudu-kudu pikara strategik dikait pengakut di Sarawak. Atip berat penyekembang sektor pemenu biron, pejawit autorun domestik, infrastruktur rail samun isu logistik. Isu pim atamang domestik di Sarawak menaga dok runding anak inah ngena cadangan yen sedia pari pemenu Kuching Sibu, Kuching Bintulu samun Kuching Miri. Dribok plan kerja obligasasi perkhidmatan awam perkhidmatan dora luar bandar PSO. Ayin rang nang cadangan anak dapat katuh pejawit samun ngurang kos pemenu rakyat Sarawak. Sedan anak Datuk Sri Lee Kim Shin kidaan Menteri Pengakut Malaysia Anthony Lok menegah mites yang agar Pon Borneo nimbang nyedia operasi komersial yang pemenu anak pakai biron ATR 22 adi sidia agi.

Ada dia jangan ragu gawai so, Sheila Francis, Gregory Lee, Elawati dengan Elena Rami gawai big dengan permasal peraga Rami Sengah nanti kita bersama ke di WFM BDI RTM Kucing Seramat Senumin Duka so peraga perangan so peraman di WFM BD ya. Eh, kemudian ke Yen berangan sahabat kena mati nanti RBC berangan berapa masa dengan begonya dia pinguman dengan berumah singarap seramatnya dia pinguman. Ai kada so berangan Madinati sapa kunang nepego nai apper sedia dengan sita no bahasa gawai adi dem de tu ya hagi dem kidam di ando dingi ya hanga bangsa tadaya sita no bahasa gawai suati suwa 2026 dengan aku harap so pergi kerja pengenai ada dok nura pun kata de pekerja pengenai ada dok nura Madinati so pergi mujur terima kasih ger bisi di berangan adi sentiasa agi bersama ke di YFM BDI RTM Kucing. Lepas itu tinggal bekerja sehingga kita dapat sama-sama kita dengan agar discussion dalam pemenuh buka sadung yang berangan kedai Madinati dalam pemenungan hari pari ke kapung kemudian kari naik pemenuh jo naik naik dia ha, menyada hantu untuk kalau untuk sikir dengan drum kerana nanti seramat mari kami teringat ya Anwati kami teringat di media sosial lagi bega teringat kes timbul kemutu di berlaku berbisik di aran bas dengan sama-sama tak jaga penyambat tak sopraga nakit gatu na tu serama tadi irong netap pisai menurut serama tengah mujur na ketepat tadi dog ketuju manyah raju-raju ya ha lebih bisik ya dengan di entry bar manyah ni ngak handphone ngan manyah main handphone ngan fokus dari pemapuan ka fokus tipu ngan driba mutukar motosikal ngan ni terima kasih ke di barengan di agi bersama ke di mohon yang station wifi dia nak kerja mandi nanti ngan nak cak dengan tabu cuba mana depan ragu peraman adi dog teban berdali sabun dengan ragu gawai adi dan tak bigawai di YFM BDI RTM Kucing.

0: gawai, arab gawai di sewakti ngebantuah rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anda gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kuching, juga selamat anda gawai dengan semua bala kita. Dengan tu gawai sewakti, harap ribu rami di sewakti.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anda gawai dengan semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bidaya, selamat anu gawai. Dabuh, dabuh.

YFM Gerak Bersama. Apa-apa bersama ngaku ucap apa-apa tegas di Jalan Drum segmen ngancang petak tak yang andu wati ya andu setu tahu peru andu peran Mei 2026. Terima kasih dah so perangai-perangai habis dengan di IG bersama ke di YFM video ya ya habis juga yang dengan sahabat kunang mati nanti ke ya nampak apa-apa yang minara tengok nak keberadingan tadi ya nak bergonya dia pengumuman ngabruman singarap Seramatnya dia pengumuman ya seramat nurak so pekerja-kerja pengenaingan baik di tempat tena ke baik di didik-didiki ada ya dengan ada kerja kemudian ya seramat nurak kerja pengenaingan mari kita sama-sama dia dengar keadaan gaya anu tayanan wati info di Dopruah pada Jabatan Meteorologi Malaysia gaya anu pitu semang 2 jam ya yang seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa so pukul 4 singgung anu anu wati terperu Mei 2026 yang seminggu anu wati eneka ngarem ya jaka duduk kicah tadi kedak-kedak tepat di sopra gedung yang ada kucing serian samarahan seriaman betong sarike sibu muka kapit pintulu miri ngadi limbang kemudian ngarem mati nak awar i senisan sepagi ujen di kedak-kedak tepat di samarahan Suri Aman Betong Sarike Sibu Kapit Miri Ngadi Limbang Mating Ujen Jaka di Bigan Kucing Serian Muka Ngadi Bintulu Gerumang Bigatung di Poin Rimah Nek 2.5 meter Ngesebak Poso Barat-Barat Daya Raju Tarupru Nek 40 km sejam Suhu Poin Kata Kapras 24 Nek Tarupru 4 Darjah Celsius Saat ini beringan keadaan Gaya Andu Tayanan Wati Info di Dosen Sejabatan Meteorologi Malaysia Gaya Andu Pitus Mung 2 jam Ia nasi seluruh negeri Sarawak 20 minit lepas pukul cuk singal Sarawak ngaram habisi dengan nadi yang bersama ke di wifi video dengan jatah pucu dengan peraman adab tak ngeragu peraman nadi di Oktober pada Speedway Rami Gawai di wifi video RTM Kuching

Selamat anu gawai bara pimas bara madis tua semba bara dia bara kaka adi di berang ke yon i ditikati adi sama semua dengar radio FM bedeyo aku fada afron so kapong benok na peluang hati angin selamat anu gawai yon so perubarata puji terima kasih atas patut ngian katuan tepak mai bego berkat buat senang damai mujur dalam pingudip tak adi tak mukambat di sewa hati tak terus berdoa isai kerja pengendai tak maju mujur isai perungenan tati sehat bagi kira tak senang kapi mudip rawang tak adu-adu agi damai harap gawai sewa hati atak sama dapun ngabara rawang tak atak rami atak pawon ditika atak penuh nakit jaga keselamatan tak diran dapur raju teban moto ketika tak rami pawon tak patut ingat go nakit jaga urang rakah tak bisa igawai tak teban bego makna kerti di dalam pemudip tak terima kasih di soprok selamat anu gawai tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanu gawai hati.

Ada di Jara Gubraman So di Amida. Selamat Andu Gawai Permansor Peraga Berangan Adi Bebestia Miana Station WFM Bidia RTM Kuching Ngi Nega Seramang Ada Medi Dengan Ronald Dennis Nurul Atika Nga Paul Korek Selamat Kemendu Dengan Selamat Ngan Copa Tadi Jelal Dengan Semua Pengkepi WFM Bidia Ada Kemendu Ti Harap Kita Semua Sehat Dengan Terasa Nga Nga Paguh Nga Mida Kawasan Tiba Dek Lama Tanu Ti Andu Pagi Kita Mestat Bigawai Kwa Nga Aya Terima Kasih Ya Terdengar Paul Korek Kemendu Nurul Atika Selamat Kemendu DJ Pengkepi WFM Bidia Ngarap kita semua sehat terasa dan nuti salam manis selamat andu bahas gawai dan kita semua dalam mendeg amin tak lagu gawai tujuh untuk semua kita aku nak oh ha ya membuat tak main lagu-lagu gawai je ni ya hi lagi lagu-lagu gawai da playlist DJ andu hati Selamat siang seminggu ke tu Wellington and Mai. Selamat siang DJ Lala dengan semua pengkeping setia Radio WFM Media. Kemudian kepada fan club semua Grena semua nyambut nuga Wai Daya anda ke so peraga pengkeping Radio WFM Media. Saya nak terima kasih. Kemudian Johnny Oni selamat lambat anda dengan sebab tugas. Namun biasa ya dengan tak Johnny mesti ada aku juga nanti ikan aku nak tujuh nak semua ada deh pengkeping WFM Media. Terima kasih. Hai bye bye konten. Selamat ngaca betul dengan semua nuga Wai DJ. Kemudian ya terima kasih bye konten. Selamat siang juga tuduh Durin Gubes Selamat seminggu Nuduh DJ di Konti Selamat seminggu Tuduh tim DPB Persatuan Pembina Seni Muzik Bidaya Kuching Salam ngancang peta Seninang ya, Terima kasih Aku nak selamat Abraham kata tu Landi Lambit pun kena naik villa dengan tak Nicholas Terrace lagi ke bersama kata ya Roy Kuang Dublin K Baja Kiong Lee Findi lagi bersama kata salam sok Sabah ya dengan tak Kiong Lee Findi kena di Sabah mari nanti aku nak selamat seminggu ke tu Charlie Chung Tizen Lime Selamat seminggu DJ Lala Dua so peraga pengojit geng-geng awah pengojit radio geng-geng awah pengojit ngancang petak ya dengan miti salam dari Cape Town tujuan nak semua geng-geng awah minta aku sobat sengumi ya jobong tuduh para geng-geng awah senang ya terima kasih Charlie Chung kebenaga selamat seminggu ke tuduh Rachel Morikan selamat seminggu ngas selamat kawan tuduh DJ tim DPB ngaper satu pindah seni muzik bedaya kucing berdengar dikenal adepku salam manis soku di Kuala Pilah Negeri Sembilan Seninang ya terima kasih Jok Raru dengan Tarucil Merikan ya bagi Hawaii Kiong Levin di Sama Ngumi geng awal dengan selamat nyambut tenu gawai gawai if kaso beragi terima kasih Kiong Levin di aku nak ke Simoni Karong Selamat malam DJ geng awal Facebook ngaso Probina Setia Radio WFM dia kaya so peraga bangsa ya selamat gawai nga ceria-ceria seraru ya terima kasih Simoni Karong terus so peraga barengan di kita sama ke di WFM dia Madina terima kasih terus so peraga barengan ya selamat peraman seminggu terus so peraga barengan di Hilbestia Miana Station WFM dia RTM Kuching

0: aku Elizabeth Sila masuk tim awal ratus. Irang ucap selamat anu gawai. Arab gawai desa wakti ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph masuk tim awal ratus RTM Kucing juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati harap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning mesu mama awah ratus era ngucap selamat anu gawai neg semua belaping keping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai deboh deboh.

Raya Brahman Adi Dr. Ban pada Embu Joy Harry Stephanie Peter ngaragu dan selamat gawai dek semua tujuh so perkembangan selamat terbahas gawai Adi dem de tu ya tapi berbagi dem di endu dingi ngatri sitan terbahas gawai anu spiky meh gawai if aku sabenang ngaru mati ha ke kebarangan Adi temit kesempatan teben minggu ni munati kuruk ngaperdingan ngan abruman nga kacet nah api mendega anu bahas gawai ya enggak nak terima kasih teruk sopra kebarangan besi enggak nanti aki bisa maki di YFM Media RTM Kuching pukul mai singarab ni biasa atau dapat sama-sama aki dengan program awal ratus adi do peruah bedak penerbit Ibrahim Jangin kemudian kaya dengan adi an bruman selama bruman terus sopra kebarangan ya dengan sahabat kenang madi nanti ya kedai nah pia-pia jadi minar sampai kini aki berjumpa peraman dekat penerbangan segmen ngancang petak tak yen anduwati ya. Ngana jadi ingat tak percaya peraman ada petak ngeragu soti baran Mega Force ngeragu di dan bunga kupuak.

aku keke kadis aku puak podam. Jadi adin ku juga selamat ondo gawia ya, selamat hari gawai nudu sua bara madi hayu ado mentik lah. Natong-natong ngantuk gawia pun tok beranja secara berhemah. Thank you.

Anda ni jangan ragu di Dr. Bahan daripada Texton Nasrun dengan Melvia Gregory Fit Fly High ragu gawai. Madin atas masa makin dengan program Awal Ratus bersama dengan penerbit Ibrahim Jangin.

terima kasih dengan selamat dengar dengan semua bala kita. Bidapun kena lagi dabi dengan program Awal Ratus Cafe Simpang Tarum.

0: mapayakan ni katayong sapi si Edna.
1: Mani badamu ni kentayang sapi mapayak ka bayo. Ado ka bisnes kina dua?
0: Aku semada tayong sapi ngundah baju dengan gaun gawai ku ka. Pak mana ngadep na masih-masih ma bayu payak. Ahi bina tempahan baju gawainya kuan na dengan tayon ku nyiket manang ayu-ayu.
2: Tinan saja baju gawai da sawak tayu na mengnyajaku ni. Tinan saja da sawak nyanut na beken gawai sada dua empat rimah na manu ni dua anu saja meme.
1: Ayu paling-paling tuhai pegawai dua anu saja.
0: Kan da sawak tayu na si Edna masih boleh tinan. Anyap salah na. Saya nyajaku ah, maka maka dapat tinan, mau ni boh.
1: Biri dekat deka, ahi ni juainya, abah nyusah de perangunah na.
0: Ahi, sengan ahi, pak rega nje, mahar bina kah?
2: Seed maku, kau namu agak ku merih nama senek dengan pengen sawa menyama senek anu rabi gawai yang mungkin kau namu. Memaharnya nyuan, wang anu biasa mirih na kai na mahar bina.
0: Mani hinca anu biasa.
2: Anu biasa mance wang pangan sawak ka, senek Christmas ka, apa pari anu yang begawai pejen damagau mirih na.
0: Uang si enak murah berganci adanya nyuan lemas Edna.
1: Ayo menek lagi. Nyajaku biri ku wang anu biasa. Nak murah regan kain maru bina regan mahar. Wang de mesti nak gawai timiri nak mahar regan.
2: Kai lagi nak mahar. Semadi nak tenan nak mantu engkua balada kerja biji it si Edna. Mesupi nak magau pijuin kan kai bila kita ada mentiga it nak mantu gua na.
1: Ayu menek dengan tamu na.
0: Kan adep DJ pandai biji it ah kat kapago biri dep kait na dep muna na suka ti dep muna fashion na kai usah ngarapnya beket.
2: Masuk belajar lagi ce. Kan kai kan bela ada kerja muka kade biji it pun kaya mencet terus panai masih belajar mencet ayu metuhai tuhai baru anak ada pengalaman
0: adep demengti ira belajar kamu wamani ira belajar wamani ira kerja dengan wamani depra pandai puli adep metu
1: kain cewa ngadep nga menu-menu belajar kai dengan cina tuhai.
2: Kurangan ni na da kade si Edna. Abah nyusah hadap merbina, birih saja si Ed pun sekali merih na. Soak bau pagi, tinan lagi.
0: Payah ku mikir na. Da pihiboh da ranaja ku tia. Birih da mau jaji kah ataupun ngempat tayung sapi supaya madan ngundah na. Ma bringku nak ba aku mau gawai mesin detik.
1: Mena dengan senang mirina. Pilih dapi size degera mengenih degera mu banyak sadep.
0: Ayo abirilah saja mung de kuan gene dua. Susah-susah herana putayung sapi teh. Mati mau menang ahi bina tempahan kait. Wo mani hera marui.
2: Si Ed makunya na menang berih saja. Abah aja sahadep ke.
0: Ayo ah. Kamu si Ed na pagi gerang ku ngajung ke desa na. Ada kuan kena dua saya. Masih ada kan ni ke desa na?
1: Masih ahi na it na kudu pasang dera birimu. Tamut na it na.
0: Paguh lagi na tunda je ku mikir-mikir na. Boleh ada ngajak inya dengan dah nak ngajak fashion da ira aduh.
1: Mena dengan damu pak kalau mu minta tayang sapi sengunah nak wang kai siap si bayu gawai ani dengan tinan mu pagi
2: abah ka macam-macam pagi mu debak da pasar seet Ahi, betimut na'in. Pilih dapih desno kamu, da kira asa kebak kanya sahadep.
0: Ayu gerak ngah.
2: Manih mu kai, maka kadai kupi menuti bocegu. Boleh jaga menutup kadai, bayu hanya begawai pelemu menutup kadai.
1: Kai payak garang ahi bina kiraja. Anuti pun inya kampung bergotong royong. Kekai suwe pan belanak semua bayu mari so pasar asih bebeda.
0: Ayo Allah boh kita stop dah gotong royong mah mati anu meparas mesiru kek bungang.
2: Ayo ayo ayo nubah panu
1: kita boh mati bin ada pemantang. Ayo mendaru dengan nyaman angkat apa lo boh.
2: Dapis angkol
1: boh. Tekat bedamu ye mantang kena.
0: Bedamu ye.

RSN Balapikaping ketir saja program awal ratus KP Sipang Taru kita bagi dan ngerti. Bala di bersama jaji program di Martin dan Sinceh, Louis Suning, Patrick Joseph dengan Elizabeth Silla. Dan semua belakang ini dengan selamat terhibur.

Raga Brahman di Dr. Ban Bedak Felicia Gek. Ragu Adidan Bisama. Teman Ata Amadin 20 minit lepas pukul Mai Singarem. Selamat ngarem serang bedak pedingi Ata Adrem segmen ngancang petak tak. Aku harap so perengan Adrem membuat senang. Rebut besi perengan Adim bersama IKA Sote Cahaya Adrem segmen ngancang petak tak. So pukul 6 sing minu. Kemana gaya nak penyebabkan so pergi ya. Kah di Dr. Meet so bernama kerana sopra kaunter Jabatan Imigresen Malaysia apabila tiga di Pusat Transformasi Pasar Pengangkai UTC dari Dr. Pian Teh Ratus dengan Andu Senin dengan Andu Senin dengan Andu Dua hati ini dengan Dua Andu Burat Jun 2026 dengan kemana ke Jabatan Imigresen Malaysia dari media sosial ngeraka ganang pinapati ina Brahmah dengan Andu kelepasan am sambutan Hari Keputeraan Rasmi Sri Paduka Begidayang di Pertuan Agong ngan di Anu Buran ya ngan perayaan Anu Wesa ngan Anu Dua hati Anu Dua direk mendega kemudian ke di Sarawak ya ni ngan Dua Anu Buran ina Anu Bas Gawai Dayak di Sarawak ngan Kemisi Pankah Hari Kelepasan Am ina hendak pat anu buran Jun 2026 ingin

Ruan bulan Mei 2026. Tagi dengan Taji Chun Fo, selamat lapan andu. Juruhebat bertugas di Jelala dengan para pengkapi WiFi Media. Aku anda ya. Minta lagu Teluk Bayu Raya. Terima kasih Taji Chun Fo. Aku nak ke Suang Haram ke terus dengan Tak James Pengiran. Terus dengan Tak Gary. Aku ke bersama dengan Tak ya. Hello di Jelala dengan Lovely Family. Selamat bertugas di Kampi Radio WiFi Media. Gerap sama. Nikah DJ kena gaya. Selamat nak gawai. Ada dari benda kesenangan. Terima kasih Gary. Aku nak ke selamat. Aku nak terus dengan Angela JB. Selamat kami selamat bertugas DJ. Salam kacang senyum so Vietnam. Selamat tu gawai ada dari benda kuajok dengan Tati ya. Ada haya parik gawai. Ya, terima kasih tu dengan Tian Angela JB. Hai Peter Kilan, selamat tengah rum ya. Terima kasih give sama di WiFi MPT ya. Jangan nak beringan hajat dengan tab cuba mana dapat ngan Roger Brahman dari Dr. Bana pada Sandra D members. Anu gawai tak bi dapat. Terima kasih tu so perangan cuba Brahman di WiFi MPT ya. RTM Kuching.

sempena gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai ahli parlimen Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, hanyap ane-ane, kita aman, kita damai, kita nyap bidaruh kita yang nanti. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ti, memang sememangnya kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hatnya dia. Ada hatnya, ya ada hatnya. Jadi sama-sama lah bersempena dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih mengleman kekal aman dan damai. Supaya nena kada kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang. Kan kita kucar kacir dunia perempuan mengenih kayu berlaku udah sepa pasar, mungkin sepa pasar nanti itu udah luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita udah akan meraihkan gawai daya itu mestat, sebenarnya mestat gawai. Jadi bersempena dan gawai, kita sama-sama berdoa tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk belandak sungkup kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

itu tu sebab masyarakat Dayak, dua Sarawak dan Sabah, selamat Anugerah, selamat Hari Keamatan ya kepada yang menyambut. Semoga perayaan pesta menuai kita kali ini akan bawa rezeki yang lebih banyak lagi lah. Dan semoga semua diberkati.

Raga Brahman dari Dr. Pan Berahli Mimpira. Salam Masu Bintulu. Brahman So Pragerbi Sengah Nadi Gip Sama Kedua FM Bidi RGM Kuching. Gunak ga ya nangan kada ide tungang re pari ke kapong anu bahasa gawai sewa ati menyagapang ya harap ke sewa pau hapuan ka Christmas sewa ati ngan dapat hapuan ka tungang pari ke kapong ya tungang sana cuti ya ngan sama-sama tikuru ke nga baradingan bermadis ayu berawangan ngan Ahmadina tiba dengan perputaran benar pas pukul mai asing ngara mendenda tu iga tadi nak apa benda segmen ngancang patak tak yen anwati ngaku nak ke yen api wan sopra lagi ya ngandi inda kedua anu beranju nanti pihak AJKK Kampung Narais ngak kerjasama Rock Maestro Sendirian Berhad sebenga sekali ini nganjur program Kampung Narais Harvest Festival 2026 api grup sopa kur pri isan-isan kapa kur simang singaram di Kampung Narais. Engana ya dengan adik payah-payah ya hejak sama-sama tadi ke Kampung Narais Brahma nga Harvest Festival 2026 hamai bege program-program adik dok ngatur ya Brahma nga program Narais Harvest Festival 2026 mati program dok ngatur pigrus ondi inda kedua anu berancun 2026 ngarek dok ngarun ge beda yang berhormat Datuk Willy anak mongin dijadi ke ada dongarun ya, dongarun pada yang berhormat Datuk Willy Mongin. Dengan aku nak kah, ya dengan dan aku teh dengan adik pihak ajak sama-sama tadi ke Kampung Narais di Puncak Borneo. Kah, dengan aku nak kah, ya ada Kampung Narais lagi ngatur program gawai, pesta sungai ngerami gawai Kampung Simpok sebab kemai untuk ngatur pigruk soan watik terpuruk menek tarun beranjun 2026 di mini waterfront Kampung Simpok bege masam program-program di redok ngatur kada so program ini babai pogan sumuk sangon nak ya sang naknya sangon naknya pogan pancing ikan apun ke misis ikan nakap itik nga kemana ke taning lumba batang abu ha nga kemana ke hagi ke redok ngatur tuak naik tuak ya di pesta sungai Kampung Gawai Simpok. Di dong ngatur guru sawan wati nak taruh beranjun 2026. Buka masam ke program-program di dong ngatur ya. Nga nak jat atas sama di ke Kampung Simpok Padawan Brahma nga pesta sungai nga Rami Gawai 2026. Dengan ni idinge ya, ni idinge program gawai ya, dia dok ngatur ini ngataruh na bulan Jun 2026 program di dong nganjur beda Kampung Bumbok ngataruh na bulan Jun di Dewan Serbaguna Bau Kampung Bumbok ini kerasa aktiviti-aktiviti dia dok ngatur ini kena berarak dalam kapung berumah senyara karaoke ngacabutan tiket bertua ngana taruh kawasan nana ya dengan adi pihak-pihak pun karo di kawasan adi dengan adi dalam sindak ke kawasan nana sama-sama tadi ya ke Kampung Bumbok Kampung Simpok nga Kampung Narais mengelana agi ngatur program gawai. Ngamadi ni beringat 46 minit lepas sepukur mai sengam sama ngaram terus so perkembangan nadi bersetia mi ana station wifi MPD ngana jak dengan tapi jumpa ngana dapat ngaragu peraman nadi dog teban pada stensa Steven ngaragu di den anu bas gawai di wifi MPD RTM Kuching.

Lagu gawai So Baby Shima Maya Hari Gawai dengan permeso peraga lebih singan adi bestia bersama ke di wifi yang bidia kena ragu bimitik semunga upan kah sama yani adi gip sama ngata di wifi yang bidia ragu tujuh khas tudu so peraga rawang bermadi sayu di sungai reset dengan di kampung Selampit Lundu Seninang. Terima kasih ya lebih bisik berangan adi gip sama ke di wifi yang bidia madi nanti harap ge berangan pecu peraman bersama dengan pengarut mi adik bersama dengan Sopra Gripasati ya dalam segmen Ngarom Mepawan. Aku nak minta maaf ke di perangan ke dia ki ada minta ragu ya di dah ku sebut main ke sopra ke perangan aku nak ke dia terlepas pandang isai sopra dengan menyeraman dia dengan ragu-ragu di meduk mi NP tu taruh jam tak bisa mah yen andua ti anu setu taruh peru anuburan mi 2026 bapa bisa mengaku jawab berdekat di jelala ke ragu diskusi dari sopra ini ragu sopol artara-tara oha dengan aku jawab bergas di jelalang yang selamat tinggal ke Sopraga isai sopir kerja pengendangan muju lebih-lebih singan adik kedai nurak kerja pengendangan adik naik persediaan dengan si tanu bas gawai adik dem de tui aku nak berdingan adik dalam pemendungan nakit-nakit ya manya raju-raju nakit nak tu seramat adik dok kena tapi saya pendungan seramat nak tepat dari dok ketuju ingin nak berdingan habis dapat dingin ya tak anir beken dan aku bertegas ragu gawai discuss dengan sopir ke polar tara-tara oha. Selamat ngarum terus sopraga. Bye-bye.

0: Dengan Nadir bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tahun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sampukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

menganmu Dayung Kumang si mencinema tina lagu menghibur kita dengar ti. Jadi selamat bingara, selamat bidapu lagi bisa dengan aku.

Macam nak kita berhibur dengan lagu-lagu dangdut dan menyusun dengan peluah pada Junaila Barit ataupun DJ Lala. Jadi harap semua ping-ping YFM dia dengar reti, terhibur dengan lagu-lagu dan menyusun pada aku dengar reti. Lebih-lebih lagi lagu-lagu gawai. Jadi bila kita boleh ke pinggami ada YFM Bidaya di mana frekuensi 96.8 MHz Kuching. Dengan bila kita adanya di kawasan Serian, boleh ke pinggami di mana frekuensi 96.7 MHz. Ataupun boleh lagi ke pinggami di mana aplikasi RTM Click. Ataupun bisa dengan kami di abis Facebook Live YFM Bidaya. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Vivian G, Noel Jackson dengan Owen Rami Onugawia.

Aku keke kadis aku puak podam. Jadi adin kau juga selamat ondo gawia ya, selamat hari gawai nudu sua bara madi hayu atau mentik lah. Natong-natong ngantuk gawia pun tok beranja secara berhemah. Thank you.

Rami Ndu Gawai, Siam Cina Martina, lagu penghibur Masu Jackson Boson, Adrian Bobby, Relo Solo dengan Roles Solo. Jadi dengar tidak ada bersama dengan Amir the YFM Bidaya Simon Channel Ronald Dennis. Selamat tunggal dengan selamat ngara DJ dan geng-geng awal dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sihat-sihat selalu. Kuan ya. Dan ada lagi ada bersama dengan kita Simon Channel David Ecom dengan Jason Jipo. Dan lagi Paul Korek, selamat ngarum pawun di jadi kuana dengan semua ping-ping YFM berdaya dengan reti. Harap kita semua sehat dengan trusting dengan reti. Dan ada lagi masuk desus panel, selamat sumianu di jadi dengan geng-geng awah YFM berdaya kuana ya. Salam gawai, salam sok kapit, Johor Raya dengan kita ada desus panel, masuk kapit. Dan ada lagi James Pangiran, Nurul Atika, Dublin Kebaja, selamat ngarum DJ D dengan selamat bertugas kuan ya, ceria-ceria selalu. Nanti komen dan Nurul Atika hari jadi ping-ping YFM berdaya. Ngarap kita semua sihat rasa, ngarati salam manis, selamat nubas gawai dek kita semua kuan ya. Request lagu gawai DJ nuju kita semua kuan ya. Jadi dengar reti semua lagu di sedia aku siap macam lagu-lagu gawai tina nyibur aseng kita. Dan ada lagi Henry Bali, hello DJ D, kuana selamat ngarum power, selamat pragawai kuana ya, ngan geng-geng awal, salam sayang sok ku buat bumbau. Dan ada lagi Peter Kilan, Heidi, selamat ngarum, selamat andu gawai, selamat bertugas kuana ngarum ti, harap sentiasa sihat-sihat selalu, terima kasih. Jadi terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya dengan reti the segment Ngarem Pawan. Masuk pukul peribu ngarut sampai top pukul sembuh terip ngarut di mati. Jadi apa kita kembali pukul semua bingarut kita ira keping agah bingarut menang senak Bidaya bau jagoi. Dengan ada pukul semua suku, kita ada program Ngarum Minggu. Saya mention nak kita ira berhibur dengan lagu-lagu dangdut dan menyusun dengan peluah badak Junaila Barit ataupun DJ Lala dengan reti. Jadi balik kita boleh dangdut dengan reti ya dengan program Ngarum Minggu. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita.

0: Aku Elizabeth Sila, masuk tim awal ratus. Kirang ucap selamat anu gawai, harap gawai desa wakti ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, masuk tim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita dengan tu gawai sawati, harap ripu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning, masuk mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Selamat bidaput. Selamat indi awang indi aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Gesua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahut agang dengan tiresen mungsian lagi mente pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

Jadi saya menceramah tina lagu penghibur kita masuk Darren Wooden Gun. Selamat andu gawai Banjar Raya. Jadi di jam ti sama-sama kita ira berhibur dengan program Mengarah Minggu. Saya mencana kita ira berhibur dengan lagu-lagu dangdut damai nyusun dengan peluang pada Junaila Barit ataupun DJ Lala dengar tim.

Sin ngarep bisa mengaku menghormati penerbit program Jendela Parit Wan Ka Halucha Lala dan media patah naan penyanyi Adi Hati Mekah ya ngaragu-ragu dangdut Adi ini bersobrek menghormati dalam program dangdut ngarep minggu ta penyanyi Adi Subungas dia pramanata menghormati anak ini Saripah Ifa Raziah binti Mustafa Wan Ka Dok Nata Nang Ifa Raziah Dok beranak na 22 September sewak semangat perijuk rima Dok ngaten keh ya Nga den gerar i Miss Diva Ifa Razia Ninaan penyanyi, pelakon, pelawak, pengacara Nga penghibur televisyen sensasi so Malaysia Dek ke sana Ayah ina ninaan so selebriti Malaysia Adi Raru temik batat kait nga soal kecantikan Nga pinyihat Nga anak, akhirnya kejudia praman nga dua ragu so Ifa Raziah ane ina ragu luar biasa nga dalam diam.

terpuluh sewak penglibatan IFA Raziah dalam industri hiburan tanah air, IFA memujur mencatat sejarah lepas ia jadi selebriti sebungas adi seen trofi anugerah bintang popular bintang harian yang kategori artis versatile popular di ABPBH 2023 ngamujur ke pari seen kejayaanana di ABPBH Tarupuru. Adi beda ayah jadi selebriti dua kali berjujud menang kategori adi sama. Nasewak 2006, IFA Dok Setu jadi Presiden Persatuan Bintang Dangdut Malaysia. Ngana atagi dua dengan ragu so penyanyi IFA Raziah, ana ina ragu adi dan I Miss You, I Love You, ngaragu Sir, Sir, Sir. Ngana, cak tak ada teran masa atau cukup ramen ngaragu adi Dok Teban beda IFA Raziah.

Hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya, itu

Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

Anak ina dua ragu kraman adi dokteban bedak Saleh Yaakob, ragu adi den ada tak ada, na ragu gali lubang tutup lubang. Muhammad Saleh Yaakob, dua anak na 25 November 1960, dengaten ke nang SY Puankah Abang Jen, inansok lakon timegah pelawak, penyanyi, penyampai radio na pengacara dari Somalia. Kejayaan itu baru lepas ayah suak dalam uji bakat pentarama Jabatan Penerangan Malaysia ngasawak semangat kei mai buru. Di pentarama Jabatan Penerangan Malaysia, Saleh Yaakob bertugas jadi penari dan penyanyi. Lepas terus suak bersama dengan pentarama, Saleh pijuk kejayaan bersama dengan orkestra terdadarat OTD ngasawak semangat kei mai buru 6. Ngana, atap cuma dua dengan ragu Brahman esok Saleh Yaakob, ragu didan kipon dangdut, angka kopi dangdut, ngeragu adidan, tengok-tengok.

an kringah ragu-ragu dangdut banyak kemet atau bersama drama program dangdut ngaruh minggu bersama aku penerbit program Cun Nala Barit berang nus setu di YFM Bidaya. Teja tambah berama dengan aduan an penyanyi dangdut dari Mekah so Malaysia. Nangar mati, aku diteban dua naan penyanyi dangdut dari Mekah so Indonesia dari Pramaso Pragabaraka di dalam program Dangdut Karam Minggu. Mata pecunga artis, wankah penyanyi di sebuah star so Indonesia anak ina Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting wankah dan betul i Ayu Rosmalina do beranak di Depok dengan 20 anu bulan Jun sewak semangat pri-i 22. Ayah ina minan so penyanyi, pelawak, pembawa acara, penari, ngani naan diva dangdut Aditi Megah ngaragu-ragu pop dangdut. Menaga yana pejabat sobrek, Ayu Ting Ting Ti Megah ngaragu i adiden goel ajep-ajep kalamat palsu, Ayu Dok Cipta bedak dadan adibi asar sok Tasik Malaya. Sebayana, atarep cu dia ngadua ragu adis bunga sok Ayu Ting Ting ragu diden gay boy mucair ngasakit tanpa luka.

0: Bidaya Gerak Bersama.
1: Dua ragu ada sebunga seayu tingkin ada banyak meletak ngarmat dalam program Dangdut Ngarum Minggu. Atau mana gaya nabib ansokrek, ayu tingting inah peminat K-pop. Sungguh, ayah inah nin ansok ini dangdut, pakai genre-genre ada beket ngerebisi ragu so peningi dangdut dari persik, ada sukup ayah minat anak inah ragu goyang gergaji. Nah anak, jika tak pencuk udingnya ingat dua ragu dangdut, ada kemegah so ayu tingting, anak inah ragu di dalam sambalado,

Min andinge penyanyi dangdut adipi asar so Indonesia ada pernah so belajar mati di dalam program dangdut ngarang minggu ta anena Zaskia Gotik. Kuan kaden betul i Sulkyani adipi asar so Bekasi Jawa Barat. Tu beranak ngadu puju anduan April suas mengakui mai puju. Ina min an pelakot ngap penyanyi temegah so Indonesia. Tapi cu ngaragu ada dokter ban pada Zaskia Gotik. Agi taruh ragu so Zaskia Gotik di dalam mereka ngermati anak inah ragu. Satu jam, seribu alasan ngaragu di dan bang toyib kawin lagi. Ngata dataran masa, jatah biji upraman dalam program dangdut ngarum minggu.

0: dan program Dangdut Ngarum Minggu Ta. Selamat bergabung, selamat ngarum. Bye-bye.
1: Dengan Anin bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Kawan.
2: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
3: Sobukur peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Jadi saya macam mati nak kita mengkeping program Ngaro Minggu. Saya macam nak berhibur dengan lagu-lagu dangdut dan menyusun dengan peluang pada Junaila Barit ataupun DJ Lala dengan reti. Jadi terima kasih nampak kita ada masih sudi bersama dengan kami The YFM Bila di segmen Ngarem Pawun dengan reti. Masa pukul peri pengarut sampai top pukul semuduh terus pengarut mati. Jadi kali kita menang masa, kita terus lagi berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita masuk Snipers Adat Bigawai.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

Tudu suak masyarakat Dayak, dua Sarawak dan Sabah. Selamat Anugerahwia, selamat Hari Kaamatan ya pada yang menyambut. Semoga perayaan pesta menuai kita kali ini akan bawa rezeki yang lebih banyak lagi lah. Dan semoga semua diberkati.

Jadi saya mencari Martina lagu penghibur kita masuk Adrian FJ dan Dut Bigawai dengar tik. Jadi ti saya 46 minit rempah aspuku semenit bingara. Jadi selamat bingara, selamat bersenang semua balik kita pingga-ping YFM di dengar tik. Jadi di pukul 2 terpengaruh mati, balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur. Dan otomasi YFM Bidaya masuk pukul 2 terpengaruh sampai toh pukul 6 berupagi. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Renasi Gear, Damai Bigawai.

Jadi di jam ti aku mengirang emas tugas aku dengan reti. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan aku. Dia jadi di segmen Ngarim Pawan dengan reti. Jadi selamat bingar. Salam Malaysia Berani. Bye-bye semua.

0: anu gawai, arab gawai disewati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sewati, arab ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bidaya, selamat anu gawai. Deboh, deboh.

0: ni ketunahnya ada mengseet dan jaran bahas. Masa api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap ku mahit. Mani ngabat motor mengseet. Rah. Kada api kena belajar sani.
1: Ngawang obertek ni kah? Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Herak gapi, kencih. Tebak mo. Pilih na mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
1: Buka. Buka sami kamu. Buka. Dari na.

Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: masak dia beli inyua toru setengah orang tia inyua obuak dari patu toto dia turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mungki rotong idogem tungang
1: eh ino nangnya jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kalau turak untuk kata ne moh le motor kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya mondam eh
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku aduh moh obuak tia eh takut ku nyam IC mu dia yo
1: ah, kejap leh kejap deh dah ke sebek duit ke teh ah titih okey
0: wah tobal mana bek duit mu noh be patut suar IC je suar be kipiang de bilih-bilih noh muak ge ogi nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi da joka tapo da pakai da nya ada kaku CJ. Nya ada betapot pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapo berdakwa dilibo atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawa atau suak dua hukum ino.

0: ada mus F. Kai, kena kemampuan nyara beus kah? Nyara nganai kah? Takkan. Dengan pagu raya set kroke mo ya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mo ya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan ku na mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jakuti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jakku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai leguti akuti mise na pakken boleh abah memasang nyuhon bina kai mumpuninya ada sasah-sasah si Edni rabuus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau dipon adep mau dip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mau dipon
2: tek debak tua.

0: Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urang mu, lakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sino sekosi, kirim kan barang lepule mana no, sino pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin dah susah.
0: Nana, aku dia subah sit lah. Jajah abang ketam letak di subah ya.
3: Eh, Maya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyaga ge.
3: Duh, aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi gedung mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Wiu, kaya. Mun super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patut, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Cah! Cah! Asi-asi ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa. Anyapkan nih kawa dep netinan taki. Birahe tiap taki na. Kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu.
1: Woi, sebarang barat ngera milih maan siok nyamu.
0: Anyap kumajimu. Manim pliu laulak daru menang ti.
1: An siok dara bileh men kinari musi. Kai bonce siok kami. Ngajak siok si ente siet anakku. Abamu sebarang barang dengan jalur aku dipunya.
0: Amu dengan siok sama saja. Nyana si barang-barang. Mungsian lagi siok. Taki sebarang-barang.
1: Amu abah menyana sebarang. Mene pun aku dua kerja. Siok dua kerja. Pak siok. Anyap jipah na. Aku ada jipah ku. Mana mu boleh nyamah aku dengan siok. Siok anyap tentek. Mana nempuat jamat. Kan siok kamu pun anyap mana taki ada jamat.
0: Memang siok si anyap tentek. Kai bipikir. Pak amu dah berduki kurung siok kamu kai ni sebab barang taki dah awal.
1: Lagi-lagi amu nyana kena kurung ke pan siok. Siok bukan mengamu. Siok ada harat. Masa mabar mana nak awah amu.
2: Oi. Ni kena dua tibi darus kan awah amu pun. Awahnya lagi nce. Adep mudip di tangan. Pasal siok taki dah awah tia. Mau sampai kena dua lebih cepat. Adep mudip ini tangan. Mesti berantek dah atur, ditungkat dah adat, baru pemudi pada peripurami.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Mekat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

yang orang tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama kau di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dahang dunia, sama koda di dahang sorga. Ngindi kau pengidip barak mandu, ampun sarah kau mun kau ampun sarahnya adi kau Mada kau obuah psuba, pak pijuwa kau sok kerja jahat, sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau oda kau tungang kirin jawa andu bauh ngan iti. Kau mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di kau Saedang kau mokat nai kerja pengunai kau Kau dapat selamat dok ketebuatan duiti. Tepat sama, kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton kau di menu kau Ma retogan kau paksaru ngopit kau nyebrekat teh kerja di kau nai. Da emuju jadi, saya teban pinyonang dan pengidip kau Tepat sama, kau mitia geda ingan nyebotot nerawak madis ayo kau Dua dak su ko ih ro dang penjagangan. Kaan bara pingoma madi ko ih diogi ondam. Ko imiti da ingan toma baraino. Sigen kadi ondam seporong kona na tempa. Nyebrekat ke bara onak onak ko ih piju bara su sebarak masam suba. Batu su iyo da masak dang pingidip dengan raan. Ko imiti doh berdoa itih dan ngedotong nakingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni itung pokat dua roh kudus roo dua suo to nogstui tui. Amin.

Bunga Sih pun penegah, projek kereta api Trans Borneo Bintuli Semalaju Madin berditakah kerja prati. Plan yang pebayar dengan rangkaian kereta api ke Kuching bisangan di jajaran nasional. Perintah Sarawak kambat kena penyiraan Perintah Persekutuan Adiraan Kuas Model Desentralisasi NKIA. Selamat sesan kasala Malaysia Medani bisa mengaku hazardous remakah do proaso YFM Bidia. Madin Tengneka, plan projek kereta api Trans Borneo di Sarawak yang pimenu Bintulu Semalaju, Madin nanti ditakah kerja prati.

Nang kereta apui rebis tugu ripas tembit kira gaya Abang Tarut di kawasan ana. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Kiratnati tipu rami nukas tanah pun opis Persekutuan Pengakap Malaysia Anjak Sarawak di Kuching. Setelah itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Kiratnang plan yang pibayah dingin pimanu kereta apui ke Kuching bisengan di jajaran nasional di Madrid nanti gibaba ditakah kerja perhati. Ainang tadi penetap kira adi dognai berguna temikira di plan rangkaian kereta apui ditakah nasional. Ainang plan yang aran pimanu kereta apui Bintulu Semalaju temikira di penyiguna logistik di asah pelabuhan Bintulu dengan pelabuhan Semalaju berkensok penyikam bang industri rendah karbon di kawasan ana. Sederhana miu pasar plan yang pakai teknologi hidrogen yang sistem kereta apui ditipu je ainang jure pasar pikarana gibaba ditakah awal. Sungguh mena Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari nang ongkos yang peruah tenaga hidrogen rebis udah balik dengan bahan apui fosil. Perintah Sarawak kambat kena penyeraan perintah persekutuan adi raan pakai model Padang Beron desentralisasi bitulah ngap plan yit nai Padang Beron antarabangsa Kuching Baharu NKIA. Menteri Pengakuan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin geratnang ati inan ni raka progresif yit negap dingik kerjasama strategik yang badak mujur dingik plan nai Padang Beron bauhana. Ainang desentralisasi ana ina model adi lebih kolaboratif adi ringgit penura ada lebih bayah ke Perintah Sarawak seperat ke planning ke penetap projek anak. Perintah Sarawak tetap derem bedak kena dengan infrastruktur pemenu Beron di Ratawati yang turung derem penyekembang ekonomi sama Vietnam kiang penumpang adi dek-dek bertambah. Datuk Sri Lee Kiratnati lepas berdapat dengan Menteri Pengakut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya Meja. Tipu berapa dana sok dua ngera bikutung penyepuan pasar inisiatif pengakut adi redong netap sok kerjasama di asah Perintah Persekutuan dengan Perintah Sarawak. Setelah tanda Dato' Sri Lee Kiratnang adepi agi bicure pasar kedak pikara strategik nga Anthony Lok adi saman pergi kembang pitak penerbangan pijawit pemenu Beron domestik infrastruktur rail saman pikara bipaut nga logistik. Bagasana isu pasar pimaat tambang Beron dermeris di Sarawak agi ke dog jure ke asir so juriana agi plan dognai yendai pari pemenu Beron Kuching Sibu, Kuching Bintulu nga Kuching Miri dribut rang kerja obligasi perkhidmatan awam perkhidmatan udara luar bandar PSO. Ainang planana dapat nambah dingin pinjawit ke dapat ke ngurang ongkos pemenu yen rakyat Sarawak. Bagaimana Datuk Sri Lee Kiratnang Anthony Lok agi ke mitik Air Borneo naik ke operasi komersial yen pemenuana pakai Beron ATR Ju-2. Setelah nana Datuk Sri Lee Kiratnang pemenu Beron tambah di asam miri nga Bario berdog nyebenar setekat pesta pinguman nga batan asar Bario nukenen adi redog ngatur nga beran Julai adire. Ainang ati ina yet nyedia perkhidmatan kabara pinupang setekat festival lana dog ngatur. Ainang ati ina ni so kerjasama di asah Perintah Persekutuan nga Perintah Sarawak adi kiran kerjasama adi beke di asah Opis Menteri Pengakut Malaysia nga Opis Menteri Pengakut Sarawak derep nurak susah adi jadi derep pitak pengakut seeni teban utung ka rakyat. Piju'u ngaka, barat pemiang dog bitayan beda piju'u jaga warisan batan asar kaum bidia adi jadi tanda identiti atur nikaban saman jati diri kaum mana. Gapit Menteri Pigakut Datuk Dr. Jerib Susil Geratnang, batan asar nimun adat aturan adi dog netap ripas ngetem saman sukan tradisional berguna nakit dog jaga seen ide menyap setegar pingubah jeman. Ainang atiga berguna nga netu identiti nga tradisi komuniti anak piju'u nakit to jaga so bitanding bitanda perka adat saman pemain gong adi jadi ni so asir derempita kerja nami. Setelah nana Datuk Dr. Jerib Nambanang, Dewan Serbaguna Bau di tapak RGC Bayur ang dognai maditati kaire dapat muat lebih seribun an yang rami gawai sewa atik.

Kejohanan Mr. Miri 2026 dapat jadi platform yang siro bakat bau dalam sukan bina badan di Tipuja. Adun pujut Adam Yi Siu Sang kedatang, Miri bin rekod Kedah dalam sukan anak adi saman atlet adi mujur di takar rais ngah antarabangsa. Ainang pemujur pasukan bina badan gedung Miri dalam Mister Sarawak 2024 keretnang program penyekembang atlet adi dok netap tianti sawat mujur. Ngana ayah harap rabis bega reswa dalam kejohanan anak adi berguna di disiplin ngah komitmen adi bergantung saman gaya pemudip adi sihat. Adam Yi kerat nanti tipu kuka program Mister Miri Bodybuilding and Physique 2026 di Miri. Meja 1,500 mos daging korban donggen kangara di rima kawasan di kawasan Dun Tanjung Datu anina opis Gedung Lundu, Kapung Meriu, Kapung Teluk Melano, Kapung Sempadi, Balai Bomba Lundu samun barisan hadapan Gedung Lundu. Daging korban anak donggen beradab seun kerja pengendayana dapat dognai ngan rabis rikas. Ramiana dog kuka pada Dato' Amar Jamilah Anu sama Menteri Pikembang Kaum Dayung Rawang ka Masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri di Teluk Melano. Kaunter Office Immigration di Pusat Reformasi Pasar UTC Kuching, Redok Te'e Pigruso Anwati Negpat Anu Branjun bituna nga anu pemisi gawai daya saman anu keputeraan yang di Petuan Agong. Opisana Redok Kuka Pari nga rima Anu Branjun Pigruso Pukul Maisa Sanda Pukul Rima Singumindu Kaderatus Adi Bien Tadak Penyikin bisa dika sistem pertanyaan online SPO Office Immigration Malaysia di EAPP imi.gov.my. Ngangga mas gapai pasal put ni. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semalaju madi nanti meditakah kerja perhati. Plan yang pebayar dengan rangkaian kereta api di Kuching bisa ngandi jajaran nasional. Berita Sarawak kamat kena penyiraan berita persekutuan adiraan kuas model desentralisasi NKIA. Ati degaso YFM dia dok newsroom dekat Ratna Saimin section berita ewal semasa RTM Kuching gadok nukar ka pimio biata pada Francis Feral Chu. Ngana semua sesan ka salam Malaysia Madani.

Okey, semati dan lagu kita dah berpagi Siti habis semangat di Velo dengan lagu Amu Cayung Bidia kan mengapa kita senceh 40 mahi minit pas pukul 6 berpagi. Selamat berpagi, selamat berpagi kita dah berpagi di dalam segmen Maka Krim Huas berpagi anu minggu tau perini nombor 5 2025 habis semangat aku Alina Jagim kita taruh jam bersama dah berpagi di masa pukul 6 berpagi tepukul perini berpagi Siti Mati.

Okey, semakin Allah aku gawai. Kita dengan sebentar sama-sama keping agak pukul Icu bapak kita mati. Jat terus dengan nik tinggal lagu pasal keluarga Gares bersama Carrie Gares. Selamat anu gawai.

Sebunga Senopuna Punaka. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semalaju itina dabi peringkat kajian. Cadang pembahas pimpanu kereta api ne Kuching bergantung dengan jajaran nasional. Perintah Sarawak nyemut paguh Perintah Persekutuan Magau Modal Desentralisasi NKIA. Selamat berpagi, bisa mengaku leja game agah dah berpagi ti dengan ti agah dah puno. Perancangan projek kereta api Trans Borneo de Sarawak kadang libat ajaran Bintulu Semalaju itinah ada abi peringkat kajian pada Perintah Persekutuan Minan Unit Perancang Ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Joriton Openg Manang kajian ti senci ini masuk bahagian projek kereta api Trans Borneo dengan libat Perintah Malaysia Indonesia dengan Brunei. Geranti berguna setegal Bintulu dengan Semalaju itina bidik mancang jadi kluster perindustri rendah karbon. Nepidaan walau menepan Perintah Negeri sebeti bicadang guna sistem Autonomous Rapid Transit ART, kajian Perintah Persekutuan Pidaan sistem kereta api lebih pagu setegal keadaan muka bumi serta hasil perhati datuna. Nepidaan ti dan Majlis Pecah Tanah Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia, Cawangan Sarawak, Dah Kuching. Cadangan pembahas pimpanu kereta api Ne Kuching bergantung negjaran nasional dan masih abis peringkat kajian. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Joriton Openg Manang sebarang pemutus perlu mikira plan jaran kereta api dah peringkat nasional. Nepidaan cadangan jaran kereta api Bintulu Semalaju setegal keperluan logistik degatu ancah pelabuhan Bintulu dengan pelabuhan Semalaju selain nyukong pemancang kluster industri rendah karbon da kawasan ti. Lepih danti da Majlis Pecah Tanah da Puun Opis Persekutuan Pengakap Malaysia Bangkah Sarawak da Kuching. Pembinaan pimpinan teknologi hidrogen dan abis sistem kereta api wang masa daerah manek namanang pikerti masih di peringkat kajian. Menganipan namanang perkembangan semasa tengah ungkos piluah hidrogen semakin kompetitif berbanding bahan api fosil. Perintah Sarawak nyebut pagu cadang Perintah Persekutuan tinan magau modal pimancang Padang Bilon secara desentralisasi berandu dengan cadang ngunah Padang Bilon Ancah Bangsa dan Bau NKIA. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Manang berkerati ini langkah progresif nek Arab negara kerjasama strategik tinan pijaji cadang pimancang Padang Bilon ti. Nepidaan langkah desentralisasi pitengah modal pimancang dah lebih kolaboratif dengan nyugon peranan dalam dibahas negeri Perintah Sarawak masa segi ngerancang dengan ngunah projek ti. Namanang Perintah Negeri Komite Nagap Infrastruktur Pimpanu Bilon dan rantau tina nyukong pimancang ekonomi serta pidato Kihong Pinumpang. Datuk Seri Lee Kim Shin Pidanti abih media anunya-nuna rimpas ngunah kunjungan hormat neg Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fong da Putrajaya. Minan kenyataan media de sama Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Manang sesi bidang putipan berundeng kudu-kudu ke arah strategik bikai pengangkut de Sarawak. Dikibarat sektor pimpinan Bilon kesaling hubungan udara domestik, infrastruktural serta isu logistik. Isu tambang Bilon domestik gatuh de Sarawak panuduk rindeng dengan cadang ngunah balik pimpanu Kuching Sibu, Kuching Bintulu dengan Kuching Miri derungan rangka kerja aplikasi perkhidmatan awam, perkhidmatan udara sepepasar PSO. Namanang cadangan ti dapat pidatu kesaling hubungan serta ngurang ungkos pimpanu rakyat Sarawak. Datuk Seri Lee Kim Shin Pidaan, Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok pancadang supaya Air Borneo guna operasi komersial dadak pimpanu City dan Minan Bilon ATR Icu Perdua dah ada. Pimpanu Bilon dah tamah ancam miri dengan Barrio bodoh lulus berenu dengan Pesta Pimaan dengan Kebudayaan Barrio atau Pesta Nukenan. Pikir Cik Tinan Nampung Piminta Pimpanu dah
bitama wang timpu Festival City de udah tuna wang buran icuti. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Pidaanti menang rimpas ngunah kunjungan hormat dengan Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fong de Putrajaya. Dabih bidaput Siti, si dua Menteri Pan Bruneng pasal inisiatif pengangkut dan libat kerjasama ancah perintah persekutuan dengan perintah Sarawak. Bidaputi pendengar kerjasama dan pagu ancah Opis Menteri Pengangkut Malaysia dengan Opis Pengangkut Sarawak dengan selesai isu pengangkut serta pidato kesalih hubungan dedek penguntung rakyat. Pisilong dengan aga. Golongan belia dok sungka nyaga warisan batan asal banca bidaya dan jati identiti perpaduan dengan jati diri komuniti Siti. Gapin Menteri Pengangkut Datuk Sri Datuk Dr. Jarif Suzil menang warisan budaya mengadat dama adat rimpas nguhut pemain batan asal dengan tanah kebudayaan perlu dok jinaga supaya kaimagan. Pinsu Barati biguna tinan masti identiti dengan tradisi komuniti terus udok inekal. Dato' Dr. Jerry Pidanti dan Majlis Pegawai Kampung Empuruh Keru, Pedawan. Membenang budaya dapat dok tinagap minan bitaning tarian, pikaian adat dengan beragung, dijaji produk pinami. Dan Pidanti, the Dewan Sebaguna Bau, the Tapak RGC Bayur, dan udok tunah Debidek tuna dengan dapat nampung lebih 100,000 orang dedek nyamut gawai. Kejohanan Mr. Miri 2026 berperanan jadi platform biguna tinan magau dengan kader bakat-bakat bau dari arena bina badan wang timpuh daerah mana. Ahli Dewan Negara Negeri Arden Pujut Adam Yee Siusang menang Miri ada rekod terpagu habis sukanti kiburan kader atlet dengarun ganan negeri dengan negara di peringkat antarabangsa. Menang kejayaan pasukan bina badan bahagian Miri Abi Mr. Sarawak 2024 di tengah program pemancang atlet datunah selamati supaya ngeban hasil depagu. Naharap kejohanan nanti dapat pidato nama pinsua berataah bau dari sukan bina badan dan perlu disiplin tinggi komitmen dengan gaya udip dan sihat. Adam Pidaanti wang rasmi Mr. Miri Bodybuilding and Physical 2006 da Miri. Kahi 1,500 paket daging korban dadak nek inya da kawasan Dewan Negara Negeri Dun Tanjung Datunya Nuna. Nepidaan pimagi ti tunah secara bersama det rimah tampat SNC Opis Daerah Lunduk, Kampung Meriu, Kampung Teluk Melano, Kampung Sampadi dengan Balai Bomba Lundu. Panterima agenti SNC Barisan Hadapan Daerah Lundu. Pikarati tinan emasti agihan daging korban dapat rujukan dengan lebih cepat dengan tok sat golongan sasar. Majlis di Dr. Rasmi pada Dato' Amar Jamil Anu dengan Menteri Pemancang Wanita Abih Mambak dengan Nyeratus Dato' Sri Nancy Sukri da Teluk Melano Sematan Nyaluna. Kantor Opis Immigration Pusat Transformasi Bandar UTC Kuching ira tutup sementara nak Nyeratus bitagi masuk anu ti tok 4 anu bulan 6. Opis Immigration Malaysia GIM Sarawak minat infografik de laman Facebook rasmi pidaan pintutup ti urut tundah angin cuti umum berada dengan anu wesak anu gawai dengan anu keputeraan yang di Pertuan Agong. Opis Immigration UTC Kuching ira udah buka balik wang rimah anu berat 6 bitagih masa pukul mahi berpagi tu pukul rimah kemianu. Sibarang penyiken boleh minan sistem pertanyaan online SPO Jabatan Immigration Malaysia minan pautan https.eapp.imi.gov.my. Tinan kumulagah kumaca puun-puun na sikilaki.
projek kereta api Transbonio Bintulu Semelaju itina da peringkat kajian. Cadang pibahas pipanu kereta api na Kuching bigantung na jajaran nasional. Perintah Sarawak yang berpaguh Perintah Persekutuan Maga Model Desentralisasi NKIA. Dengan saya Katiaga ada bagi tidur susun pada Ratna Saimin masuk Seksyen Berita Elsel Masa RTM Kuching dengan senalin minat senap daya pada Mark Hanson. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Okey, semati lagu Masa Sri dengan lagu Jawa Pinggu Dep Kuana. Ngapa kita semua ngemahi amin dan pas pukul ijo berpagi. Dengan pukul ijo setengah pagi kita mati tarah sama-sama keping agah dan berpagi tidak minan sana bau jago dengan bagi bila kita ada bau bisa mengambil dari segmen Makat Krim Hans the jago berpagi anu minggu ti taruh pur ini. Anu burana rimah 2026. Selamat berpagi semua dan terima kasih. Hi sebab sentiasa milih YFM video ya. Dan berpagi ti tatan sama-sama hibur atau pukul pri berpagi Siti Mati dengan berpagi ti taruh pro ini anuburan pagi ya. Bersama-sama kita nyambut anu bahas gawai kita dengan anu ti aku percaya hong bala kita ada bitagi gago ya ada dah bitan nekuan kita ada dah masih lagi bibirih barang ada lagi dah habis sampak dengan siok bala daging nekuan kita menipan ada tipu kita nyidia barang-barang ti bakamet ya nyaga pingrasi timpu kita bitanek dengan kinurang lemak kinurang gulo dengan sama-sama kita nyaga pinyat kita. Okey, terus dengan lagu bibur kita dapat kita bersama dengan Fair Ngabang Anu Gawai.

0: Sina. Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urang mu, nakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, simak pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah si tu, jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku lagi nak andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni ngan cik pakai nu ataupun pakai kuah ni ngan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dakian ya. Bitu dat da dek best. Kau dah pasal malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian suaruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, I can pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakani je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Pukul 7:30 pagi. Sebunga sedemutik pun punabar, projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semelaju adindang takah kajian. Cadangan peruas rangkaian kereta api ke Kuching bergantung dang jajaran nasional. Perintah Sarawak ngodah niat perintah persekutuan deraan Red Subah modal model di sentralisasi NKIA. Selamat pagi bersama Dokok Martin Naun dan Abar Suat YFM Bidaya. Demutik tengah Abar. Plan projek kereta api Trans Borneo

Yang sungguh pun Perintah Negeri sebagai tip plan naik sistem Autonomous Rapid Transit ART kajian Perintah Persekutuan mendapat nang sistem kereta opui lebih spigotek sen kuasa ni no. Ia sahabat boleh niti dan majlis membuat tanah senyak mimuh pun upis Persekutuan Pengakap Malaysia Jongan Sarawak de Kuching. Cadangan naik orang kereta opui ke Kuching riak nuna jajaran nasional dan masih dan takah kajian. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang suap pimutus patut obuh mitkira plan orang kereta opui dan takah nasional. Ia nang cadangan orang kereta opui bintulu semelaju bituna duh pinamah pimitia logistik antara pelabuhan Bintulu duh pelabuhan semelaju ruas nyukung pimasang kluster industri ronah karbon de kawasan ini. Ia sahabat dan niti dan majlis membuat tanah senyap mimuh pun upis pejabat pun upis Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak de Kuching. Sebut pasal pemakai teknologi hidrogen dan sistem kereta opui dan masa derendek yang rundiang berkait duh projek inoh masih dan takah awal. Pak Inang perkembangan dogi adin bikinan kos peruah hidrogen makin beraga banding duh raga bahan api fosil. Perita Sarawak ngedah niat Perita Persekutuan de Ran Riak Subah model pemasang padang birun secara desentralisasi berkait duh cadangan mimuh padang birun antarabangsa Kuching Debau NKIA. Nuna desua Menteri Pengangkut Sarawak Dato Sri Lee Kim Shin inuh ni rakah depaguh nganyak perapat kerjasama strategik sa cadangan pemasang padang birun inuh percaya obonai. Yenang rakah desentralisasi pikiran nang modern model pemasang derbis kolaboratif mainin ayuh tanggungjawab nuduk Perintah Sarawak dan segi plan duh pimono projek ino. Yenang Perintah Negeri komited nguat infrastruktur pimono birun de priority nganyak nyukung pertumbuh ekonomi duh nambah kiang penumpang. Datuk Sri Lee Kim Shin sebut nitik dan penerang media Sumiah lepas mat bidapet dua menteri pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fuk de Putrajaya. Dan penerang media ini, Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin sebut nang sesi bidapet ini pun rundianggah kudu-kudu perkara strategik berkait dua pengangkut dan Sarawak. Inuh merut pemasang sektor pimono birun, infrastruktur dua isu logistik. Isu berkait dua tamang pimono domestik, Sarawak pun abuh runyanggah. Yenu sen pimono Kuching Sibu, Kuching Bintulu, dua Kuching Miri, de rangka kerja obligasi perkhidmatan awam, perkhidmatan udara, luar bandar, PSO. Ia nang cadangan ini tunggang nama ada hubungan antara tepat dua ngurang penusah kos pimono rakyat di Sarawak. Sementara ini Datuk Sri Lee Kim Shin sebut nang Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok pun cadanggah da Air Borneo nimbang operasi komersial sen pimono ini pakai birun ATR 72 de Sigah Hagi. Pimono birun de obuh namah antara miri duh bario mo obuh ngibonar bisambut duh pesta makanan duh kebudayaan bario atau pesta nukenen. Inuh nah ruban sakat nyenang riak rabis bogeknya de pakai birun ngan hodi ke festival inuh dari obuh ngatu dan berancu di tiap. Menteri Pengaku Datuk Sri Lee Kim Shin sebut nang ngerusuk penerang media sebut initi ngerusuk penerang media lepas mat pidapa dua menteri pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fuk de Putrajaya dan Ono Dua. So dua menteri berkusi buat pikir berkait hal pengangkut de toban kerjasama antara Perintah Persekutuan duh Perintah Sarawak. Runding ini pikiran kerjasama de paguh antara upis menteri pengangkut Malaysia de upis menteri pengangkut Sarawak nganyak ngerosia hal berkait duh pengangkut sen piutung rakyat.

Kita ubuk dua abar. Kaban anak muda bermitiak dak jaga warisan budaya masyarakat Bidayuh. Jagin tanah identiti pibakuang dak jati diri komuniti Bidayuh. Gapit Menteri Pengakut Datuk Dr. Jarib Susil sebut nang warisan budaya dak kedah adat. Amalan rapas mutum pemain tradisional do tanah asal perlunya jaga sa diri moyap. Pisuak berada munuk suku piguna ngenya notu identiti do tradisi Bidayuh ketubu abu jaga. Datuk Dr. Jarib sebut niti semasa Majlis Pragawai Kampung Empuruh Keru Pedawan. Ia nama nang budaya tempatan abuh muat ngerusu bitanding tanah pemakai adat dua pemain gong lejagin barang pakainya norik pinomi. Ia sebut niti de Dewan Serba. Ia sebut niti taraha Nana Dewan Serba guna bau dan tapak RGC Bayul di jurah abuh mimu dua rek siap sen dua rek sukup sen rabis nikan ribu orangnya sen rami gawia. Pada bahasa bau, ia sebut genang Dewan Serbaguna Bauh de Tapak RGC Bayur Jurah Abuh Mimuh Duria Sukup Sen Robinson ni ribu orangnya sen rami gawia. Kejohanan Mr. Miri 2026 naik duman jagin platform biguna karik bakat-bakat bauh dan arena bina badan dan masa-masa derik neg. Nuna desua ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam E. Siu Sang sebut nang Miri agi rekod de paguh dan sukan bina badan dua mempuruah ke atlet de Bijaya kakat adan negeri dua negara dan takah antarbangsa. Ia sebut nang pimujur pasukan bina badan bagian Miri dan Mr. Sarawak 2024 pikiran bukti program pemasang atlet dak berpono serama iti memang bigotek. Luban inu ya Arab bitaning inu dapat nama pisua kaban de muda-muda murid sukan bina badan dan dapat gerak disiplin de bergantung komitmen tuh gaya hidup sehat. Adam sebut iti tarah tajah Mr. Miri Bodybuilding do Fizik 2026 de Miri. Nikan 1,500 mus daging korban abad gutung nuduk penerima di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datuk Sumia. Dan penerang media, daging ini abad naik ni sidah dan rimuh topat ini upis daerah Lunduk, Kampung Meriu, Kampung Teluk Melano, Kampung Sampadi, do Balai Bomba Lunduk. Desuak diterima ira barisan hadapan daerah Lunduk. Ini nganya notu pipagi daging korban dapat neg dengan rikas nuduk kaban de obuh niat. Majlis pitajah maupun naik dak pengerusi ya, Datuk Amal Jamilah Anu, duh Menteri Pemasang Dayung Rawang duh Masyarakat, Datuk Sri Nancy Syukri de Teluk Melano, Sematan Sumia. Kaunter Upis Immigration, Pusat Transformasi Bandar UTC Kuching ri obuh tuap, tajahan witi nekpat anuburan nuamiti. Upis Immigration Malaysia, GIM Sarawak ngilusu infografik dan laman Facebook rasmi sebut nang inunah ruban onure onu wesak onu gawe dayak do onu keputeraan yang dipertuan agong. Upis Immigration UTC Kuching riak murah dibuka dan rimuh hanupuran nuam tajah pukul moh pagi nak pukul rimuh sengomi. Ratus bogok dapat sikian ngilusu sistem pertanyaan online SPO Upis Immigration Malaysia ngilusu pautan eapp.imi.gov.my. Dengan kungan masa baru kepada bahasa pun-pun, projek kereta apui Transponio Bintulu Semelaju Adin dan takah kajian. Cadangan peruas rangkaian kereta apui de Kuching bergantung dan jajaran nasional. Perintah Sarawak ngodah niat perintah persekutuan dan subah modal desentralisasi NKIA. Damutis Jabar menyusun darat Nasaimin seksyen berita ewas masa RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

Okey, semakinlah lagu maksud The Seal Fit Rahayu Kunia tetap habis sama aku Ana dengan Itin Dajah. Kita sama-sama tembakan report ke Andu kita ada pagi ti. Berkat kuasa masa pukul cuk berpagi kita pukul icuk kemenu sedih mati kita hais menghengah 2 jam. Okey, jadi dah berpagi ti keadaan lu semua pagu dah semua bahagian sementara wang kemenu sedih mati. Angin ribut dah kuduk tempat dah kucing serian semerahan Sri Aman betong muka bintulu miri dengan limpang. Sementaranya hujan dah serike sibu dengan kapit. Dengan keadaan laut, laut bergelombang penatu nik poin kusong tok nik poin rimu meter dengan angin umoy masuk barat berdaya selaju 20. Tok taru puluh kilometer ni jam dengan masih lagi paras ataupun suhu ataupun paras babi dapat kita 24 darjah Celsius tok taru puluh 4 darjah Celsius. Semakin report ke anu kita ada berapa pagi anu minggu siti taru puluh ini anu berlima 2026. Dengan selamat pagi kucap neka bala pekeping kita ada bersama kita ada pagi ti lebih bila lagi bala dengan kita ada bersama kita ada Facebook Live. Okey, jadi selamat pagi kita kucap neka Ronald Dennis bersama kita pagi ti menang selamat pagi nu semua bala geng-geng awak. Selamat berpagi anu minggu ku Ana dengan selamat anu kawai. Ada lagi Henry Bali menang. Selamat pagi dan semula geng-geng awal fan club semua Greenhouse Pingoci YFM dia. Salam damai so kupa bumbuk ku Ana. Nurul Atika bersama kita anu pagi Siti Rachel Amerika menang. Selamat pagi ku Ana. Selamat anu kawai tim DBP dengan geng PPS MBK. Salam manis dengan mesra seraru ku Ana. So ada penada Kuala Pilah Negeri 9 dan masa itik na. Ada lagi James Pengiran Atian Pakok Alfred Tohin menang selamat Sansan Baramadi selamat Nugawai 2026 Oha kerana Johnny O'Neill bersama kita ada pagi Siti masih lagi bala dengan kita bersama kita ada pagi ti Evelyn Edwin menang selamat berpagi di minggu kerana harap saya selalu orang ucap selamat Nugawai dengan semua kerana berbagai konten bersama kita selamat Nugawai kerana Paul Correct menang selamat berpagi nek semua bala pikaping WFM daya dah berpagi anu ada pagi di minggu ti harap kita semua sehat dengan trasen paguh jati bedek ku Ana. Okey, Stanley Shan during the best bersama kita lagi Christina Mape menang sama berpagi di minggu ku Ana. Nek semua bala pikaping WFM daya dah layan radio dah berpagi ti selamat anu gawiah anu tu sok-sok ingan tara-tara oha ku Ana. San Harry bersama kita Muhammad Harry Cycle menang selamat pagi dan minggu selamat nukawai nak semua bala pengguna FM dia ya kerana yang mati lagi nak bala geng-geng awah anak na mang na abuk babuk na adik na bala dengan dah kenal dengan adep na dah on the way mari na kampung masuk Johor na Kuching kerana Augustine Mawah Augustine bersama kita lagi pagi ti. Okey, jat terus dengan lagu pibu kita ada pagi ti bersama dengan Vivian Chi Noel Noel Jason dengan Owen Rami Anukawai Kuana.

Gracia masa Tuhan kita Yesus Kristus dengan penyuka terpamang dengan penyidik berkudus bersama dengan bobo belakini. Selamat anu minggu nak bobo belakini. Lebih lagi kita ada kaum Kristen. Andu iti sedmah andu bahas Trinitas Kudus dua sewae. Beda pun lagi kita dua program aran pemudip. Dan anu minggu iti kita bersama dengan depeku Father Paul Harry masuk gereja Roman Katolik. Sibayu kita pisulung program orang pemudi piti, jaboh kita kedengah lagu iti.